lagu dari berdua dari Pee Wee Gaskin berjudul Dan, remake lagu dari Shell on Seven lah ya teman Pro 2. Dan kamu masih dengerin Faisal Anwar teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan sekarang udah sampai di jam 7.4 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ini adalah waktu buat kamu request lagu favoritnya kamu teman Pro 2, entah itu lagu Indonesia ataupun lagu internasional. Jadi langsung aja drop requestan kamu di 0811-570-1018. Aku tunggu. Sambil aku nunggu requestan-requestan dari kamu teman berdua, siapa tahu kamu pengen disemangatin gitu kan, atau ada satu lagu yang mengingatkan kamu sama masa-masa dulu gitu ya teman berdua. Karena aku dan juga kawan-kawanku yang pecinta musik biasanya menyimpan satu momen atau satu cerita di dalam sebuah lagu gitu teman berdua. Kalau aku pribadi sejujurnya banyak menyimpan kenangan-kenangan di lagunya Pamungkas gitu ya teman berdua. Jadi aku gak mau dulu puterin lagu Pamungkas, aku pengen kasih kesempatan ini ke kamu terlebih dahulu lah ya teman berdua. Siapa tahu ada yang menyimpan juga sebuah cerita di sebuah lagu. Langsung aja request sampai jam 7.30 lah ya teman berdua. Sembari aku nunggu requestan-requestan dari kamu, aku puterin dulu satu lagu dari The Addams, Pelantur. Let's go.

Pagi-pagi pengen lagu yang bikin mood naik. Semoga hari ini ada kabar baik, cakep. Tiba-tiba mantun banget nih si Raka dari Pontianak Kota ya. Request Nadine Amizah Sorai. Alright, thank you Raka ya, udah ku puterin tadi apa lagu dari Nadine Amizah Sorai. Tunggu pertanyaanku, emang itu lagu bikin mood kamu naik ya? Bukankah kalau misalnya kita pengen naikin mood pakai lagu-lagu yang jedak-jeduk keras gitu Raka. Cuman ya namanya juga orang beda-beda gitu ya. Kalau lagu dari Nadine Amizah tadi yang judulnya Sore bikin mood kamu jadi naik, aku juga ikutan bahagia. Apapun buat Raka, yang penting seneng lah ya Raka ya. Thank you Raka. Kamu lagi tungguin kabar baik dari mana nih? Kamu lagi ikutan seleksi apa gitu? Mungkin Raka, aku doakan semoga kabar baiknya segera turun dan kamu jadi lebih bahagia lagi ya. Next ada Dio yang pengen dengerin Green Day. Wake me up when September ends. September tinggal sebentar lagi. Oh iya, sekarang tanggal berapa? Tanggal 29. Sampai tanggal berapa nih September cuy? Kita coba cek terlebih dahulu, sampai tinggal 30. Tinggal besok berarti ya Dio ya. Okay. Lagu ini sekalian jadi soundtrack menuju akhir bulan. Siap. Aurel request Billie Eilish Birds of a Feather buat sahabat aku yang selalu ada dari zaman sekolah sampai sekarang. Semoga pertemanan kita panjang terus, amin. Gak perlu banyak cuy, yang penting quality sahabat tuh. Kita tahu lah ya, udah banyak tuh yang mengalami gitu ya, merasakan makin bertambah usia kok sahabat semakin dikit gitu ya. Udah banyak yang menikah, udah banyak yang sibuk sama urusan sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya sekarang sahabat kamu masih ada di samping kamu, kita doakan semoga panjang terus persahabatannya, pertemanannya ya. Rian sepakat dua, request The Weeknd Save Your Tears. Gak ada pesan apapun, cuma pengen request The Weeknd Save Your Tears. Aku juga suka sama lagunya, jadi nanti aku bakal putar. Terakhir ada Fatan di Ampera. Aku gak bisa bilang terakhir sih, siapa tahu nanti ada yang request lagi. Jadi boleh silahkan gitu ya teman Pro 2. Request One Republic I Am Worried. Hari ini mau santai aja, too many things to worry about. Apa tuh artinya Bang Messi? Thank you Fatan ya. Udah lah, gak usah worry-worry gitu ya. Santai aja hidup tuh, kalau misalnya kamu khawatir, berdoa sama Tuhan. Gokil. Okay, nanti aku bakal putar I Am Worried dari One Republic satu persatu gitu ya teman Pro 2. Save Your Tears, Birds of Feather. Kita mulai dengan Wake Me Up When September Ends dari Green Day. Let's go.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

masih cuaca hari ini di Kota Pontianak. Kalau misalnya kamu juga pengen sharing-sharing informasi di kota kamu, teman Pro 2, atau di daerah kamu, di area wilayah kamu, kubur raya, bla bla bla segala macam, boleh langsung drop informasinya di 0811570118 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Panas atau hujan kah pagi hari ini atau hari ini, teman Pro 2? Kalau menurut laporan dari BMKG menyebut kalau Kalimantan Barat termasuk wilayah yang perlu mewaspadai peningkatan hujan sedang pada periode 29 September sampai 1 Oktober including our city Pontianak tercinta, teman Pro 2. Kalau untuk hari ini sih suhu sekitar ada di angka 24 sampai 34 derajat Celcius tuh, bedanya 10 angka gitu ya. Mungkin sekarang pagi ini masih 28. Bukan mungkin sih, tapi emang aku ngelihatnya 28 ya. 28 derajat, nanti siang paling tinggi ada di angka 34 derajat Celcius, which is bebengkang parah gitu ya, teman Pro 2. Tapi jangan khawatir karena hari ini diprediksi bakal turun hujan. Gak cuma hujan tapi juga hujan petir, teman Pro 2. Wadaw. Apapun itu, teman Pro 2, kalau misalnya memang ada hujan petir, seenggaknya petirnya jangan yang menyambar-nyambar terlalu kuat gitu ya. Cukup di atas aja, gak perlu sampai ke tanah. Itu sih harapanku. Tapi untuk peringatan gitu ya, teman Pro 2, kalau misalnya nanti kamu ada kegiatan atau aktivitas di luar ruangan, jangan lupa kalau misalnya hujan turun segera masuk ke rumah, takutnya ada petir cuy. Takutnya udah hujan tapi kamu tetap main bola kayak kita zaman dulu kecil gitu kan, teman Pro 2, jangan ya. Atau kalau misalnya kamu lagi ada di luar gitu ya, udah dewasa gitu, teman Pro 2, zaman sekarang gitu kan, ya tetap harus pakai payung ataupun pakai persediaan hujan lah ya, teman Pro 2. Aku sih sebenarnya tahu gitu ya, kalau ini nggak perlu untuk aku ingetin gitu ya, teman Pro 2, cuman

Gak tau kenapa kalau ngobrolin soal hujan tuh pengennya tuh ngingetin kamu supaya kamu tuh bawa jas hujan, supaya kamu bawa payung atau apalah. Yang jelas hari ini semoga hujan benar-benar turun, dan kalaupun ada petir seenggaknya jangan ada petir yang sangat-sangat besar gitu ya teman Pro 2. Alright, aku tungguin informasi cuaca di kota kamu teman Pro 2, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku puterin dulu satu lagu dari One Ok Rock, The Pilot. Let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Lah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan nggak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sipo.
1: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
2: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.
3: Elektro Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak. Teman-teman.

Oh my god, 22, that was Waiting for the End by Linkin Park. And welcome back to the Hit Music Station, 22 Pontianak, teman terbaik kamu. Tapi sayang banget teman 22, aku lagi gak pengen ngebahas soal Linkin Park. It's So Yesterday. Waduh, sorry banget nih fansnya Linkin Park ya. Keren, iya setuju gitu ya teman 22. Aku pun sampai sekarang juga masih sering putar lagu dari Linkin Park, lagu dari Green Day, lagu dari Blink, walaupun memang gak banyak.

video dari Music Storm yang disutradari sama Romain Gavras dan kini sudah jadi ikonik gitu ya teman Pro2. Di atas panggung nggak tanggung-tanggung cuy, dia bahkan mecahin pialanya gitu kan. Wah, sangat-sangat rapper sekali gitu kan. Dan Yang Lin berdiri dikelilingi sejumlah besar penari yang mengenakan jas, terus melakukan koreografi sinkron yang dibuat oleh Damien Yelet.

Penampilannya dimulai dengan Yang Lin menghancurkan trofi Moon Person teman Pro 2, lalu ditutup dengan adegan dia menyemburkan es krim ke arah kamera. No ya teman Pro 2, jangan melakukan hal-hal yang kurang sopan ya. Tapi kalau misalnya ini terjadi di panggung MTV, seharusnya sudah ada koordinasi dulu lah ya sebelumnya. Jadi panggung besar MTV VMA ini malam itu dibuat terasa sangat khas Yang Lin, aneh, sinematik, dan penuh unsur teatrikal seperti biasa teman-teman.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Gak sesimpel itu, Bes.

0: alam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh,

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman perdua, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman-teman.

Sorry teman Pro 2 dari Super Junior, that was Throwback Hits from 2009. Wow. Kaget gak sih teman Pro 2 tiba-tiba aku putar Super Junior. Enggak sekalian 2PM gitu kan, Big Bang. Siapa lagi ya? Girls Generation. Tiba-tiba banget teman Pro 2 kayak pengen dengerin lagu-lagu yang upbeat gitu ya, kayak dengerin lagu-lagu yang semangat, siapa tahu bisa menular ke kamu semangatnya gitu kan teman Pro 2. Walaupun mungkin anak-anak zaman sekarang tiba-tiba lagu siapa nih, tapi aku yakin pasti dalam hati kecil mereka kok enak juga nih lagu. Itu adalah lagu dari Super Junior teman Pro 2, K-pop group atau boys group, atau dulu dibilangnya boy band lah ya teman Pro 2, tahun-tahun 2009, 2010, 2008. Sekarang udah ada BTS. Semacam itulah teman Pro 2. Anyway, tadi aku udah bilang kalau aku pengen kasih pengumuman dari penghargaan, syiilah penghargaan gak tuh bahasanya, MTV VMA. Ada beberapa yang lumayan mengejutkan teman Pro 2, salah satunya adalah Yang Lin. Tadi dia tidak dapat awards untuk koreografi terbaik, walaupun banyak netizen yang bilang sebenarnya ini layak tahu koreografi di lagu Storm featuring sama Generation. Itu adalah koreografi yang sangat mind blown gitu ya teman Pro 2. Kok bisa-bisanya dia nggak menang padahal viral banget. Oke. Lisa Blackpink ini mencetak sejarah di MTV VMA 2026 sebagai soloist K-pop pertama yang tampil di ajang MTV VMA, dan ia juga memenangkan Best Pop lewat lagu Dream featuring Kentaro Sakaguchi, menjadikannya soloist Asia pertama yang meraih kategori itu dalam 42 tahun. Congratulations Lisa Blackpink. Terus juga ada beberapa daftar pemenang, termasuk Bruno Mars dengan I Just Might sebagai Best R&B, Cardi B featuring Kehlani dengan lagunya berjudul Safe sebagai Best Hip Hop. Waduh, aku nanti deh putar hip hop teman Pro 2. Ada Sienna Spyro sebagai Best New Artist. Cuman kalau kita putar paksain gitu ya lagu-lagunya Sienna Spyro di jam-jam sekarang kayaknya belum cocok lah ya, nanti lah ya teman Pro 2, sore-sore menuju malam boleh ya. Yang belakangan ini aku bahas adalah Taylor Swift sebagai Video of the Year teman Pro 2 lewat The Fate of Ophelia. Wah, congratulations ya Mbak Taylor, emang bakatnya sebagai seniman sejati itu mengalir deras di dalam dirinya Taylor Swift gitu ya teman Pro 2. Seperti yang sebelumnya aku bilang teman Pro 2, mungkin sekarang dia masih main-main lagu, main-main music video, barangkali nanti dia akan ngedirect film, siapa tahu ya enggak. Oke, Best Pop Lisa Dream featuring Kentaro Sakaguchi teman Pro 2, langsung aja ini dia.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem loh, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata. Serem juga sih itu.
1: Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuma biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wah jelas lah Abdul nih.
2: Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pradua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Yeay, 101.8 FM RRI Bradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Tradua barengan sama Erna ya. Tapi kali ini teman Tradua, Erna malah gak sendirian. Sudah ada rekan baru ya. Mungkin kemarin kamu di siang hari juga sempat mendengar suaranya ya. Dan pagi hari ini teman Tradua juga ditemanin sama Erna dan juga Cici. Hai Cici.
1: Halo, hai.
0: Gimana hari ini Cici, bersemangat kah? Wih, harusnya bersemangat ya.
1: Iya benar, semangat banget nih kak.
0: Di hari ini teman Tradua ya, kita masuk di Request Time Indonesia. Nah nanti bakalan ada Erna dan juga Cici teman Tradua yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore ya. Jadi pastikan buat teman Tradua untuk stay tune terus bareng Tradua Pontianak, tentunya barengan sama Erna dan juga Cici. Nah request yang pertama tentunya teman Tradua, buat kamu yang mau request lagu-lagu Indonesia, langsung saja bergabung di WhatsApp kita. Di mana nomornya Cici? Iya, di 08 1157 0 1018. Teman Tradua juga bisa bergabung melalui Instagram kita ya, di @tradua_pnk dan aplikasi RRI Digital teman Tradua. Oke, kita bacaan dulu nih requestan yang sudah masuk di pagi hari ini. Kita lihat dari WhatsApp ya, ini sudah ada Tari di Mandau Permai. Selamat siang penyiar. Hai Tari, selamat siang. Saya Tari di Mandau Permai, mau request lagunya Teh Hijau dari Tulus. Makasih sebelumnya. Oke deh Tari, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Lanjut lagi, ada siapa nih Cici yang bergabung ya?
1: Oke, selanjutnya ada Dimas nih kak dari Kuningan, yang udah request lagu Melompat Lebih Tinggi dari Sheila on Seven. Oke siap Dim, lagunya bakal kita putarin habis ini. Terus ada juga dari Rian nih kak. Nah dia minta diputerin lagu Dia dari Malik The Essentials buat nemenin tunangannya. Nah
0: apa nih? Oh, udah tiga lagu ya. Lagu Sela, lagu Malik, terus yang pertama tadi lagunya Tulus. Siap deh teman Tradua, nanti kita puterin ya lagunya buat teman Tradua yang masih mau request lagu-lagu Indonesia. Langsung aja teman Tradua bergabung barengan sama Erna dan juga Cici ya di WhatsApp kita di nomor 08 1157 0 1018, atau kamu juga melalui Instagram kita di @tradua_pnk dan aplikasi RRI Digital. Ini dia Tulus Teh Hijau. Jauh.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh, itu. Ya, kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang, Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah. Kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir, Ran. Malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar. Selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya, Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Nre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Nre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Nre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Nre? Aduh.

0: Yeay, teman-teman masih bareng sama Rai dan juga Cici. Gimana Cici, sudah ada lagi nih requestan dari teman Rai 2, dari WhatsApp kita tentunya teman Rai 2 ya. Coba kita bacain dulu Cici, ada siapa yang pertama?
1: Oke, yang pertama nih ada dari Rudi Tanjung Saleh. Assalamualaikum, request Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Makasih. Oke, makasih ya, Bang. Nah, lanjut lagi di sini ada dari Kak Minase. Halo Kakak, aku Minase, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace Kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya Kakak. Makasih banyak ya Kak. Oke, lanjut nih ada Kak Eka Nur Fajrina. Di sini kakaknya request tentang Gea Indawari Daun-daun Kak. Oke. Nah itu dia tadi pesan dari beberapa teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin lagu-lagu pilihan kalian secara berurutan. Nah tenang aja buat kamu yang pesannya belum sempat aku bacain atau baru aja ikut gabung, pintu request masih terbuka lebar kok. Teman Pro 2 masih bisa buat kirim pesan ataupun lagu-lagu favorit kalian lewat WA kita di nomor 08 1157 01018, dan melalui IG @pro2pontianak. Kasih tahu aja siapa penyanyinya, judulnya apa. Barangkali sebelumnya udah ada request biar bisa kita puterin lagu selanjutnya, putaran lagu favorit kalian. Oke? Okay? Enggak perlu lama-lama lagi, kita bakal puterin lagu kalian.

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Okay, balik lagi dan pastinya masih barengan sama aku Cici di sini. Tentunya masih di Request Time Indonesia. Tempatnya kamu bisa bebas curhat, titip salam, sempet dengerin lagu-lagu kamu lewat WhatsApp kita di nomor 08115701018 dan bisa lewat Instagram juga di @pro2pontianak. Oke, enggak pakai lama lagi, aku bakal bacain nih request dari siapa-siapa aja nih yang udah masuk. Oke, yang pertama ada dari 404. Kali ini request lagunya Everything You Are dari Hindia. Oke, asik banget nih lagu pagi kita hari ini. Oke, makasih. Lanjut lagi ada requestan dari Aulia Nurwanda. Mau request lagunya Fest nih Kak, Tarot. Oke, boleh-boleh. Makasih ya udah gabung. Dan masih ada lagi yaitu admin yang mau request lagu Lebih Indah buat seseorang katanya. Duh, siapa nih buat seseorangnya? Oke, kita bakal puterin ya secara berurutan. Dan tenang aja buat kamu yang pesannya belum sempat aku bacain atau baru aja ikut gabung, pintu request kita masih terbuka lebar kok teman Pro 2. Dan masih bisa juga buat kirim pesan atau lagu favorit kalian lewat WhatsApp kita di nomor 08115701018 dan melalui IG @pro2pontianak dan kasih tahu siapa penyanyinya, judulnya apa dan barangkali sebelumnya udah ada requestan biar bisa kita puterin lagu buat kalian. Oke, enggak perlu berlama-lama lagi kalian, kita bakal puterin lagunya buat kalian.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul ketika

0: hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

Hey, balik lagi nih teman Pro 2. Pastinya masih barengan sama aku Cici di sini. Tentunya masih di Request Time Mancanegara. Tempatnya kamu bisa untuk curhat, titip salam sampai dengerin lagu-lagu favorit kalian. Nah, bisa juga kalian request ini lewat WhatsApp kita di nomor 08115701018 dan lewat Instagram @pro2pontianak. Oke, enggak pakai lama-lama lagi, aku bakal bacain nih pesen request siapa-siapa aja yang udah masuk. Oke, aku bacain. Jadi di sini kali ini ada Adnin dari Banyuwangi. Wah, jauh ya. Kak, aku mau request dong lagu yang asik-asik, yaitu lagunya Sweet Car, Scars Weird Genius. Oke, boleh dong kak. Next, ada dari siapa lagi nih ya, aku bacain. Oke, ada dari 506. Aku mau request lagunya Love Seeker dari G01. Oke, dan next ada dari Pian. Kak, tolong dong aku mau diputerin lagunya Roll the Dice. Oke, boleh dong, boleh semuanya. Aku bakal puterin buat kalian. Nah, itu tadi itu beberapa pesan dari teman-teman Pro 2. Kita langsung aja kali ya dengerin lagu-lagu pilihan kalian tadi secara berurutan. Tenang aja, buat kalian yang pesannya belum masuk, belum sempat aku bacain, atau baru aja nih yang ikut nimbrung, pintu request buat kalian itu masih terbuka lebar. Teman Pro 2 masih bisa buat kirim pesan atau lagu favorit kalian lewat WhatsApp kita di nomor 08115701018 atau bisa juga melalui Instagram kita @pro2pontianak. Kasih tahu juga siapa penyanyinya, judulnya apa, atau barangkali sebelumnya nih udah ada requestan biar bisa kita puterin langsung buat kalian. Oke, enggak perlu lama-lama lagi, bakal aku puterin lagunya buat kalian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
2: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
1: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
2: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
1: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

081157018 dan bisa juga lewat Instagram @pro2pontiana. Oke, gak pakai lama lagi, aku bakal bacain lagi nih request aku, siapa aja yang udah masuk. Oke, kali ini ada dari Caca. Kamu request lagu yang asik-asik nih kak, dari Lily Alan Walker. Oke, boleh dong. Oke, lanjut. Next, dari siapa lagi nih? Aku bakal bacain dari Ilham. Kamu request lagunya Lambs Wolf Fuster. Oke, asik nih lagunya. Next, bakal ada dari Maharani. Kak, tolong dong puterin lagunya Shape of You dari Ed Sheeran. Oke, guys, let's keep the energy up. Tanpa perlu lama-lama lagi, langsung bakal aku puterin. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pesannya belum sempat aku bacain atau baru aja baru gabung nih di Pro 2, pintu request buat kalian itu masih terbuka lebar. Dan kalian bisa kirim-kirim pesan ataupun request lagu favorit kalian itu lewat WhatsApp kita di nomor 081157010018 dan melalui Instagram @pro2pontianak. Jangan lupa buat kasih tahu lagi nih siapa penyanyinya, judulnya apa, dan barangkali sebelumnya udah ada request biar bisa kita puterin baru lagi nih buat kalian temen Pro 2. Pada seru-seru banget ya lagu pilihan kalian hari ini. Nah, gak perlu nunggu lama lagi, ini dia playlist spesial yang udah kalian request. Kita dengerin secara berurutan. Let's check this out and enjoy the music, guys.

Teman dua-dua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk

0: Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: Ya Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: sore-sore ini daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pontianak, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

di karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. 2, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyebutkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik puluhan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia. Dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan. Dan nikmati musik tanpa

0: Alhamdulillah.
1: Angai naknya, abis makan apa Ji?
0: Biasalah, anak kuliahan kayak kita, makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
1: Ya Allah Ji, memang sih junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa menumpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah Ji, selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
0: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah, kamu mau masih muda penyakitan?

0: tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Eh serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Eh jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Eh, tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

Kali ini aku bakal obrolin bareng nih tentang kuliner nih teman-teman Pro2. Nah, kali ini aku bahas tentang kuliner Bugis Mandi. Pernah dengar nggak kalian jajanan yang namanya Bugis Mandi? Namanya bikin penasaran nggak sih? Nah, ini bukan soal mandi beran ya. Bugis Mandi ini merupakan salah satu jajanan khas dari masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Yang menarik lagi nih dari jajanan ini, jajanan yang memiliki isian inti kelapa yang manis dengan tekstur yang kenyal dan lembut. Setelah itu disiram lagi dengan santan yang gurih. Kebayang gak sih enaknya gimana? Nah, sekali dimakan rasanya tuh langsung ketemu antara manisnya kelapa, gurihnya santan, sama tekstur kenyal dari jajanan ini. Nah, kalau teman Pro2 suka banget sama jajanan pasar, makanan tradisional, kue Bugis ini itu bisa jadi salah satu yang menarik nih buat dicoba. Siapa tahu nih dari yang namanya bikin penasaran malah jadi jajanan yang bikin ketagihan.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: bahkan bisa jadi kuning.
1: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesal. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
2: Iya juga ya bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah itu tahu. Makanya ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
2: Oke deh bang, yuk kita gosok gigi bareng.

Oke, teman Pro 2, lanjut lagi nih. Kita bakal pindah topik baru lagi, masih tentang kuliner tentunya. Nah, kali ini itu di kuliner yogurt Bulgaria. Nah, kalau dengar kata yogurt sendiri, teman Pro 2, kebayang ada di pikiran kita tuh kayak minuman atau apa gitu gak sih yang sering kita temuin di kulkas enggak? Nah, ternyata yogurt yang sering kita simpen di kulkas itu tuh punya cerita sejarah yang cukup panjang. Nah, terutama di Bulgaria ini sendiri, salah satu negara yang memang dikenal sebagai salah satu tempat yang lengket lah ya, ibaratnya sama sejarah yogurt. Nah, menariknya dari yogurt di Bulgaria ini, itu bukan cuman soal rasa asam ataupun teksturnya yang lembut, tapi ini teman Pro 2, yogurt ini tuh menjadi bagian atau dari kuliner yang khas lah gitu, atau kebiasaan dari masyarakat yang ada di sana udah sejak lama. Bahkan ada berbagai makanan khas di Bulgaria ini sendiri tuh udah punya cerita sama sejarah mereka sendiri. Nah, jadi ternyata satu mangkuk yogurt di sana tuh bukan cuman soal rasa, ternyata banyak sekali cerita ataupun sejarah di balik masing-masing kuliner dari yogurt tersebut. Nah, menariknya ini tuh bukan yogurt Bulgaria ini itu bukan cuma soal rasa asam nih seperti yang udah aku bilang tadi. Dia juga ada sejarah, dia juga ada cerita. Jadi ternyata satu mangkuk yogurt itu tuh bukan cuma soal rasa, tapi sejarah kulinernya yang panjang dan budayanya yang masih terus dipertahankan sampai sekarang.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus, kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Eh, gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan aja, yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya, boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2. Kali ini aku bakal obrolin bareng lagi nih tentang kuliner dengan topik yang baru lagi, yaitu kali ini tentang acai Brasil. Nah, buat teman Pro 2 yang suka ngikutin tren atau makanan yang lagi rame di kalangan K-popers nih, mungkin udah enggak asing lagi enggak sih sama yang namanya acai, acai bowl, asik. Nah, biasanya kita lihat acai ini disajiin dengan dingin, manis, terus ditambah dengan potongan buah ataupun topping lainnya. Tapi ternyata di Brazil ini sendiri, teman Pro 2, cara makannya tuh gak selalu seperti itu. Dimana di negara asalnya sendiri, acai ini udah bisa dinikmatin dengan gabungan makanan yang gurih. Aneh gak sih? Tapi buat masyarakat Brazil ini sendiri, acai udah jadi bagian dari makanan mereka sehari-hari. Jadi gak melulu acai ini sebagai dessert ataupun makanan manis yang sering kita lihat pada umumnya. Nah, makanya kalau biasanya kita kenal acai ini tuh rasanya manis, seger, gurih gitu kan, di Brazil nih itu justru rasanya kayak ada asin-asinnya gitu loh, teman Pro 2. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang awalnya kenal acai ini karena lagi tren K-pop mungkin ya, ternyata buah satu ini tuh punya cerita yang jauh lebih panjang, bukan cuma soal topping yang cantik buat di foto ataupun ini bisa jadi bagian dari kebiasaan makanan si masyarakat Brazil ini sendiri.

podcast bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.

0: pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, deh.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap?
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Iyal terus.
2: One week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan Ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

Selamat siang teman Pro 2, masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bareng dengan aku Cici yang bakal nemenin siang kalian hari ini. Nah, kita masuk dalam program Arena 0 Derajat. Kali ini aku bakal bahas lagi nih tentang dunia olahraga. Oke teman Pro 2, kalau dengar kata Asian Games biasanya langsung kepikiran itu pasti olahraga bulu tangkis, renang, atletik. Tapi kali ini ada yang agak beda nih teman Pro 2, di mana Indonesia ini justru dapat medali dari sesuatu yang mungkin sehari-hari lebih sering kita lihat di layar HP ya, apalagi kalau bukan e-sports. Nah, mungkin yang belum tahu e-sport ini, itu tuh tim Indonesia dari game Pokemon Unite. Nah, di mana mereka itu berhasil bawa pulang medali perak di Asian Games tahun ini 2026. Di mana finalnya Indonesia itu ketemu Jepang dan harus puas nih untuk sekarang dengan skor mereka yang 1-3. Walaupun belum sampai emas ya, tapi ini tuh menjadi salah satu hal yang cukup keren gak sih bagi Indonesia bisa mendapatkan medali pertama dari cabang esports di Asian Games kali ini. Nah, menariknya game yang biasanya kita kenal nih kan biasanya buat seru-seruan, ternyata tuh sekarang tuh bisa dibawa ke ajang lebih besar di Asian Games loh teman Pro 2. Jadi ibaratnya dari layar HP nih bisa berujung ke podium juga. Nah, itu tadi kabar dari dunia esports. Kita lanjut dulu dengan satu lagu. Setelah ini masih ada cerita olahraga lainnya buat teman Pro 2. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa dilansir lewat websitenya rri.co.id.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pontianak, teman terbaik kamu.

Cakrawala Kehidupan Manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak. Pintu Harmonika, karya Clara, mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis remaja bernama Ica Rahmanti yang hidup dalam keluarga yang bercerai dan penuh dengan konflik. Ica tumbuh dengan ayahnya yang bekerja sebagai seorang pengrajin harmonika, dan kisah ini berfokus pada hubungan antara Ica dengan ayahnya serta perjalanan pencarian jati diri Ica sendiri. Dalam novel ini, kita menyaksikan bagaimana Ica berusaha memahami kompleksitas perasaannya terhadap kedua orang tuanya, sambil menghadapi pergulatan dalam hubungan pertemanan dan cinta remaja. Kisah ini juga memperlihatkan bagaimana Ica mengatasi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanannya menuju kedewasaan, sambil menggali makna dari harmonika yang menjadi ikon dalam cerita ini. Secara keseluruhan, buku Pintu Harmonika tidak hanya menceritakan konflik dalam keluarga Ica, tapi juga menyoroti tema-tema tentang pertumbuhan pribadi, kekuatan dalam keluarga, dan keberanian untuk menghadapi cobaan hidup. Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: longsor, apalagi kalau hujan deras.
1: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu.
2: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
0: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
1: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
0: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Jepang adalah negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Tidak heran, banyak sekali penduduknya yang berusia 100 tahun, bahkan lebih. Mereka yang berusia 100 tahun disebut centenarian, sedangkan yang mencapai usia 110 tahun atau lebih dikenal sebagai super centenarian. Fenomena menarik ini diulas tuntas dalam buku Self-Improvement berjudul Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Dalam bahasa Jepang, Ikigai punya banyak arti. Di antaranya, apa yang kita sukai, apa yang dibutuhkan dunia, atau apa yang bisa kita hasilkan dengan kemahiran kita. Ikigai sendiri adalah gabungan dari dua kata. Iki, yang artinya kehidupan, dan gai, yang berarti berharga. Filosofi ini sudah lama dianut masyarakat Jepang. Tujuannya adalah memberikan arah hidup yang diiringi kesehatan fisik dan mental, sehingga kita bisa hidup lebih lama. Melalui buku ini, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya merawat kesehatan fisik dan mental secara seimbang, agar kita bisa menikmati hidup yang panjang dan penuh makna.

0: Kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.

0: Loh, Din. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang

0: Din, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Din?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Din.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.
2: Teman Pro2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma membantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya benar. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Oke, teman Pro 2 masih dalam program Up to Date. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang dunia olahraga, kali ini kita bakal geser ke dunia entertain nih, teman Pro 2. Nah, kali ini aku bakal bahasin tentang TWS yang siap comeback dengan single album kedua pada November mendatang. Seru banget ya. Nah, ini merupakan salah satu grup vokal pria asal Korea Selatan yang mungkin kalian belum tahu. Mereka beranggotakan 6 orang di bawah naungan Ladies Entertainment nih. Nah, kalau udah ngomongin soal comeback nih ya teman Pro 2, nah biasanya ini tuh dimulai dari adanya timeline yang mungkin rame duluan nih keluarnya. Terus kita nungguin teaser, nebak-nebak konsep, bahkan sampai playlist yang siap untuk ditambah ke lagu baru. Nah, buat teaser nih, ada gak sih kabar yang bisa bikin semangat buat nunggu comeback tuh, yang biar bikin nambah tuh apa sih gitu? Nah, TWS ini sendiri bakal dikabarkan itu kembali pada November dengan single album kedua mereka. Jadi setelah beberapa waktu menikmati karya-karya sebelumnya, November ini bakal jadi momen nih buat lihat lagi warna baru yang mereka bawain lewat comeback kali ini tuh kayak gimana sih. Nah terus belum mulai era comebacknya aja rasanya tuh udah muncul rasa penasaran gak sih teman Pro 2? Apalagi bagi para tweezer nih, kira-kira kayak gimana sih konsepnya, lagu barunya. Gila itu deg-degan banget sih. Nah jadi buat tweezer, sabar sedikit lagi, November tinggal dihitung mundur. Siapa tahu nanti bukan cuman albumnya aja yang comeback, tapi juga rasa yang sabar di time.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, masih dalam program Up to Date nih teman Pro 2. Nah, tadi kita udah bahas soal comeback idol K-pop yang pastinya ditunggu-tunggu juga nih sama para Twister. Sekarang kita geser sedikit ke dunia konser. Buat teman Pro 2 yang selera musiknya lebih luas, ada kabar menarik juga dari musisi Indonesia yang bakal ikut meramaikan konser band internasional. Siapa ya? Oke, kali ini ada Isyana Sarasvati dan Saint Loco yang bakal membuka konser Avenged Sevenfold di Jakarta. Asik banget gak sih? Nah, kira-kira seperti apa kabarnya ya? Nah, buat teman Pro 2, terkait tentang Sarasvati dan Saint Loco ini, keduanya bakal jadi penampil pembuka konser Avenged Sevenfold di Jakarta International Stadium di 10 Oktober nanti. Nah, yang bikin menarik, Isyana dan Saint Loco ini ternyata bukan cuma dipilih begitu aja gak sih sama promotor. Nah, keduanya ini disebut sebagai salah seorang musisi Indonesia yang secara langsung diminta sendiri oleh Avenged Sevenfold untuk tampil di konser mereka. Keren banget musisi Indonesia kita. Nah, jadi kebayang gak sih, sebelum Avenged Sevenfold naik ke panggung, penonton bakal lebih dulu diajak menikmati warna musik si Isyana ini dan Saint Loco tentunya. Dari musisi Indonesia langsung dipercaya buka panggung band sebesar Avenged Sevenfold. Ini bukan sekedar opening action, tapi bisa jadi momen yang bakal di

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Wow. Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Ah, udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita, Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Elektro Pontianak, teman terbaik kamu.

0: apa sih?
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi, waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM,
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

Masih dalam program Up to Date nih, teman Pro 2. Oke, masih dalam dunia konser. Ada kabar dari salah satu nama yang pasti yang enggak asing nih buat para Swifties. Nah, kalau udah dengar kata Swifties pasti udah ketebak enggak sih siapa? Ya benar, kali ini datang dari Taylor Swift yang baru aja punya momen spesial di MTV Famous 2026. Bukan cuma soal penghargaan biasa nih. Taylor baru aja menerima sebagai artis Director's Honors yang untuk pertama kalinya diberikan di ajang tersebut untuk mengapresiasi udah pastinya tentang karya seniman seorang musik di balik kamera dan kontribusinya dalam mengembangkan cerita dari video musiknya. Nah, Taylor jadi penerima pertama untuk kategori tersebut dan juga sempat menghadirkan sedikit kejutan nih buat para Swifties dengan penayangan MV terbarunya yaitu Patent Zero yang dia sutradarainya sendiri. Nah, kalau biasanya kita enjoy nih kan sama lagu-lagunya, tapi kali ini kita bisa lihat musik ataupun lagunya itu dari sisi kreatifnya dari balik kamera. Jadi buat para Swifties nih, ini bukan cuman soal satu penghargaan lagi, tapi emang Taylornya ini yang emang kayak gak pernah kehabisan cara buat bikin kita bilang okay, what's next? Okay, ada teman Pro 2. Tadi kita udah infoin tentang Isyana Sarasvati dan Saint Loco yang bakal ikut ramein konsernya Avenged Sevenfold di Jakarta. Nah, kali ini ada Taylor Swift yang baru aja menerima penghargaan sebagai artis Director's Honors di MTV Famous dalam 2026 ini. Okay, ada teman Pro 2. Itu tadi beberapa info yang udah nemenin kamu hari ini, mulai dari request time, info kuliner, olahraga, hingga entertainment. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah nemenin dan pantengin Cici sampai di penghujung siaran kali ini. Kalau begitu, aku Cici pamit dulu. Sampai ketemu lagi di siaran berikutnya, tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. See you!

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekadar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Yo, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita mulai dari sedikit dengan all the time-nya di siang hari ini, teman Pro 2. All the time kita harus bekerja, harus mencari pundi-pundi rupiah agar tidak jadi orang kismin kayaknya.

Papan FM, buat kamu yang pengen bergabung langsung aja ke 08 1157 010 18, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti kita bakal infokan juga untuk perakiraan cuaca di malam hari nanti serta arus lalu lintas buat kamu yang sering kejebak macet di sore hari. Boleh banget buat kamu yang di luar daerah yang dengerin kita di siang hari ini untuk bagi-bagi informasi cuaca di daerah kamu. Dan yang pengen request lagu-lagu yang asik untuk nemenin kamu di kantor yang lagi ngerjain deadline akhir bulan, biasanya banyak orang yang lembur tuh, terutama kawan-kawan yang kerja di perbankan. Jadi buat teman-teman masih novel, tunggu sampai di jam 8 malam nanti, masih panjang banget waktu kita. Dan nanti kita bakal siaran sama teman-teman dari internship yang dapat di RRI Pontianak. So stay tune terus di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Back to 101.9 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bareng Nopal di siang hari ini. Ada lantunan melodi yang asik dari Set Pony dengan Septembernya. Tapi kita gak ngobrol seputar pernikahan. Dan kali ini aku pengen ajak teman-teman yang internship untuk ngobrol bareng, untuk siaran bareng nih. Aku lupa asik. Namanya siapa ya?
1: Oke, halo Bang, halo teman-teman Pro 2 yang ada di rumah. Ya, semuanya perkenalkan nama aku Caul.
0: Caul, ada Caul. Jadi hari ini kita bakal ngobrol sama teman-teman, pokoknya sampai mereka pulang lah ya.
1: Iya, betul. By the way, aku udah pernah loh Bang siaran di sini.
0: Udah pernah ya siaran di sini ya.
1: Udah kenal lah kali. Berapa pendengar?
0: Udah ya. Oh, asik, keren. Berarti pendengar udah dapat penyiar-penyiar baru gitu ya. keren. Tapi aku mau ngajak ngobrol ini Ul. Apa? Ngobrol
1: apa tuh Bang?
0: Coba enggak usah Bang gitu, Pal gitu.
1: Apa? Pal.
0: Biar lebih make sense kita. Aku pengen ngajak Caul ngobrol seputar 2026, kan udah hampir sisa 3 bulan lagi gitu ya. Mungkin banyak wishlist, banyak apa ya, resolusi kita yang dari Januari kita catat, bahkan dari Desember 2025 lalu kita tulis dan tidak tercapai. Ada enggak sih sebenarnya?
1: Kalau untuk wishlist ya, hampir semuanya udah ke sampai ya.
0: Keren.
1: Cuman ada beberapa aja.
0: Ada tuh berarti ya, masih ya?
1: Masih, ya ada beberapa aja.
0: Dan yang paling ini deh, yang paling sulit untuk dikejar kayaknya tahun ini nggak bisa deh. Gitu.
1: Beli McLaren.
0: Beli McLaren, jujur main sih dia McLaren ya. Tapi suka otomotif juga berarti?
1: Iya, suka, cukup suka.
0: Kalau mobil favorit di era-era Gen Z sekarang untuk tinggal di Pontianak ya, apa ya? Apa nih kalau menurut Caul?
1: Kalau menurut aku,
0: cowok yang keren yang bisa mikat banyak, wah ini ketika datang ke coffee shop atau pergi ke mall, idaman cewek banget nih, wajib pakai mobil apa sih sebenarnya?
1: Mobil, menurut aku, mobil ya tadi ya, McLaren aja udah cukup.
0: McLaren. Ada nggak sih McLaren di Pontianak ya?
1: Nggak
0: ada.
1: Kayaknya
0: ya,
1: nggak pernah lihat deh kayaknya.
0: tapi dulu sempat nge-hype zaman-zaman Raditya Dika beli Mini Cooper kan,
1: iya,
0: sempat beberapa dihitung unitnya di Pontianak tuh nggak sampai 5 bahkan.
1: Betul.
0: Itu adalah salah satu mobil impian aku di tahun 2020-an mungkin.
1: Wow.
0: Aku pengen banget tuh.
1: Pengen, cuma kepengen ya Bang. Masih belum.
0: Cuman kepengen gitu. Aja. Belum dikasih rezeki aja sih.
1: Tapi kalau kasih rezeki beli enggak Bang kira-kira?
0: Beli. Kalau dikasih dikasih duit beli.
1: Iya.
0: Harganya udah turun kan sekarang kan.
1: Ya.
0: Dari beberapa M sekarang udah under 1M.
1: Oh, under 1M ya?
0: Under 1M benar. Mini Cooper sekarang udah ada beberapa yang masih harganya tinggi, mungkin tergantung spek juga gitu.
1: Ini dompet aku trek-trek nih Bang, walaupun masih bawah 1M Bang. Makanya aku ketawa Bang.
0: Tapi ada kepikiran enggak sih aku harus mencapai 1M pertama aku di umur sekian gitu.
1: Ya, kalau itu ada sih Bang. Ada.
0: Pal.
1: Pal. Ya, sorry, Pal. Masih sebut
0: berapa
1: sebut
0: tuh?
1: Nih. Kalau aku sih Pal ya, pengennya itu di umur 25.
0: 25 sekarang 25. Usianya?
1: Masih 21.
0: Ya,
1: 4 tahun lagi,
0: 4 tahun lagi.
1: Kita bakalan nyentuh 1M ya, teman-teman Pro 2.
0: Amin.
1: Semoga Nopal juga ya bisa.
0: Amin. Aku pengen banget pengen. Ketika apa ya, ngelihat notif M-banking itu digitnya udah 0-9.
1: Tapi kalau dari Nopal sendiri gimana Pal? Kira-kira 1M pertamanya ada enggak nih target umurnya?
0: Kalau aku sih enggak ada target ya kalau untuk 1M pertama entah apapun, karena aku bukan pengen jadi orang kaya tapi yang bercukupan aja sih. Kita yang realistis aja.
1: Iya, realistis aja sih di zaman sekarang ya.
0: Di zaman sekarang realistis, indis ekonomi. Yang penting ketika pengen beli kaos band misalnya, uangnya ada gitu. Pengen nonton konser kayak kemarin The Weeknd, terus pengen berangkat nonton Oasis di tahun depan, yang penting duitnya ada. Amin. Itu sih. Kalau wishlist yang mungkin belum terwujud ya di tahun ini, apa ya? Aku tuh jarang-jarang nulis resolusi. Oh, kayaknya tahun depan aku harus kayak gini. Itu kayaknya salah satu kesalahan deh. Kayak orang yang gak punya semangat hidup.
1: Banyak yang penting jalanin aja ya enggak?
0: Yang penting jalanin. Tapi ada sih beberapa ya. Pengen ke luar negeri, mungkin belum kesampaian di tahun ini. Coba kita coba di tahun depan gitu.
1: Kira-kira kalau dari negara mana nih, Pal? Lu mau
0: Inggris, mana? Inggris. Aku pengen ke Inggris. Oh, aku pengen ke Inggris. Ke Inggris. Kalau untuk Asianya Jepang deh.
1: Jepang. Oh, Jepang.
0: Ke Jepang.
1: Kamu lah Jepang.
0: Karena pengen
1: itu
0: pengen
1: bukan ep- karena apa ada yang bening-bening gitu enggak
0: dong. Jepang pengen nonton Summer Festival sama Fuji Rock.
1: Oh iya, benar banget tuh itu. Asik sih.
0: Katanya MotoGP tahun depan tuh di Jepang dan salah satu brand yang sponsorkan tuh dari Indonesia.
1: Oh iya, apa tuh?
0: Ah, kayaknya nggak bisa disebut di sini.
1: Iya. Tapi yang cukup membanggakan sih kalau memang misalnya ya tadi.
0: Amin. Mudah-mudahan bisa ke Jepang karena aku ngelihat teman aku tuh ada yang beberapa instastorynya di beberapa tahun lalu sempat nonton Fuji Rock di Jepang. Bahkan ada beberapa band Indonesia yang awal karir manggungnya itu tuh di Jepang gitu, kayak The Panturas.
1: Iya betul, Panturas.
0: Siapa lagi ya? Banyak musisi-musisi solois yang mainnya di Jepang. Wah. Gitu. Bahkan kalau di band-band era 2000-an tuh ada J-Rock. Pasti tahu kan?
1: Pasti tahu.
0: J-Rock tuh. Dan pasti. Dan salah satunya yang katanya bakal main di Jepang itu tuh ada duo dari Jakarta kalau enggak salah. Namanya Biru Baru. Tahu enggak?
1: Wow. Gak tahu. Baru.
0: Nah, harus ngulik kayaknya nih teman
1: bro. Iya, nanti aku ngulik lagi nih, Bang.
0: Oke, nanti kita bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 di sore hari ini barengan Caul dan juga teman-teman yang lain. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. This is Biru Baru dengan Kala Lagi.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
2: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
2: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
2: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting, seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi, seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting, seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
3: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Masih ada Nopal dan juga Caul di sore hari ini.
1: Oke, okay, halo Pal dan juga teman-teman Pro 2, balik lagi sama kami nih.
0: Yoi, tadi sempat ngobrol di off air seputar Caul nih masih agak-agak bingung kalau siaran itu sebenarnya seperti apa sih.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul tuh Pal.
0: Bingung, sama aku juga awal-awal siaran tuh kayak gitu. Oh. Sempat bingung gimana ya cara siaran yang benar. Tapi seiring berjalannya waktu, makin sering ngebaca, makin sering nonton, ya tahu lah, oh ternyata aku nih cocoknya di bagian ini loh.
1: Jadi kayak terbiasa nih. Gitu ya Pal ya.
0: Terbiasa iya. Gitu. Dan ngomong-ngomong, karena aku nih tidak yang terlalu ngulik film Marvel tadi yang sempat kita obrolin.
1: Iya,
0: banyak teman-teman Pro 2 yang wah kayaknya Pal norak nih.
1: Enggak gitu juga sih Pal.
0: Karena jujur aku tahu beberapa karakter-karakter Marvel kayak Spider-Man yang kemarin aku baru nonton, dan bahkan aku tuh nonton Spider-Man tuh dari yang terbaru kemarin baru aku
1: New Brand Day ya?
0: Iya.
1: Nonton gak sih?
0: Nonton dong.
1: Ini kan aku kan suka Marvel nih.
0: Marvel kebetulan. Banget.
1: Iya, gitu. Marvel
0: kenapa,
1: banget.
0: Kenapa Ul suka Marvel Ul?
1: Karena kalau dari Marvel nih ya, yang aku lihat-lihat itu selama aku nonton Marvel itu ceritanya nih Pal. Karena menyusung tema universe ya.
0: Okay,
1: ya universe. Banyak-banyak waktu gitu ya, berbagai macam karakter-karakter yang contoh kayak Spider-Man. Ternyata di dunia lain tuh ada juga loh Spider-Man tapi dengan kisah yang berbeda gitu. Kayak kalau misalnya kayak kamu nih Pal, nah, ternyata nih di universe lain ternyata ada Nopal lain gitu. Barangkali bukan penyiar gitu kan. Nah, jadi konglomerat barangkali gitu kan ya.
0: Amin. Nah, bahkan baru tahu aku ada hal-hal yang kayak gini. Tuh nonton Marvel dari yang siapa yang gede? Thanos.
1: Oh iya si ungu ya, Ubi Ungu tuh ya.
0: Ubi Ungu Thanos. Dan cuman suka ngelihat actionnya aja karena banyak karakter-karakternya digabungin.
1: Endgame
0: kalau nggak salah.
1: Nah, endgame betul.
0: Seru aja tapi nggak yang sampai sengulik itu gitu kan. Seru sih seru. Marvel dan bahkan di Brand New kemarin musuh-musuh yang di awal-awal waktu masih sebelum Tom Holland.
1: Sebelum Tom Holland itu ada Mysterio.
0: Mysterio ya?
1: Ya, siapa enggak, itu
0: pemerannya?
1: Pemerannya siapa? Maksudnya itu yang
0: jadi Spider-Man,
1: Ya Tom Holland.
0: Nah, sebelum Tom Holland
1: ya itu Andrew Garfield.
0: Iya.
1: Iya, si yang Spider-Man The Amazing Spider-Man itu kan.
0: Iya, keren.
1: Nah, yang ngelawan listrik itu kan. Itu dia Andrew Garfield.
0: Bahkan aku nonton di beberapa platform juga. Waktu yang dia lawan apa ya yang kayak animasi-animasi itu doang.
1: Nah, iya.
0: Yang di London kalau enggak salah yang dia lagi studi tour sama
1: memang
0: temen-temennya
1: ada
0: gitu kan. Yang sampai dia minta ke Dr. Strange
1: untuk
0: ngelupain siapa itu Spider-Man gitu.
1: Bukan ke Spider-Man sih, lebih ke Peter
0: Peter
1: di balik Spider-Man.
0: Benar. Nah. Kalau untuk Spider-Man orang enggak bakal lupa gitu
1: lupa,
0: kan.
1: Karena dia nyelamatin kota gitu kan. Nah, karena kemarin kan waktu itu kan sempat terancam tuh si Peter tuh kan. Tuh identitasnya jadi wah merasa kayak kamu bayangin aja lah, kamu ini seorang superhero gitu kan. Terus tiba-tiba difitnah nih sama Mysterio gitu kan. Bahwa kamu ini sosok yang jahat. Nah kira-kira gimana lah kalau dari sudut pandang kamu nih sebagai superhero pasti pengen lu ya udah orang cukup kenal Spider-Man aja nih, jangan yang Peter gitu.
0: Jangan yang si Peternya gitu kan. Bahkan si siapa pacarnya MG, dan juga sahabatnya siapa namanya lupa.
1: Ya si Nerd.
0: Benar.
1: Si gemuk ya.
0: Gemuk tuh. Tapi keren sih alur cerita Spider-Man dan selalu nyambung, dan itu katanya syutingnya butuh bertahun-tahun. Yang aku salut bisa ngejaga ideal dari tubuh si aktor keren-keren kan. Ada fakta unik lagi gak sih dari Marvel yang mungkin aku sama teman-teman Pro 2 belum tahu nih gitu?
1: Nah ini kalau misalnya untuk fakta menarik ya gak terlalu banyak sih, tapi yang pasti ini bakal ada film baru nih dari Marvel.
0: Apa tuh?
1: Nah, Avengers Doomsday.
0: Doomsday
1: ini kan gimana ya, menyusung tema masih dengan universe nih.
0: Okay.
1: Tapi di kadang-kadang itu Deadpool bakal masuk nih Bang.
0: Deadpool.
1: Bang, ya Pal maksudnya ya.
0: Deadpool ya.
1: Ya Deadpool bakal masuk nih, bahkan sekelas ya Fantastic Four itu bakal masuk tuh. The mutan-mutan yang tau enggak sih yang batu-batu itu loh.
0: Tau,
1: yang warna oranye gitu.
0: Tau,
1: lalu, lalu ada si Torchman tuh kan. Ya, Human Torch.
0: Human Torch.
1: Nah, itu yang diperanin sama Captain America tuh waktu film. Mau nonton film Deadpool enggak sih kemarin?
0: Tahu ya? Yang sama si kuning siapa?
1: Nah, si kuning ya, si Wolverine.
0: Wolverine. Aku ingatnya itu. X-Men.
1: No, X-Men ya betul, sama juga aku juga. Ya? Kalau dari dulu sih ingatnya X-Men, tapi X-Men, setelah X-Men nonton ya taunya Wolverine.
0: Wolverine, ya. Keren sih. Zaman-zaman ya itu tuh kita mungkin masih nonton di serial TV, terus ya ada
1: Kartunnya juga.
0: Kartunnya juga ya, sama ini yang manusia robot Terminator. Ya
1: Terminator itu gacor sih itu film. Itu. Yang diperanin sama itu loh, siapa itu yang bodybuilder itu sih, ada Arnold Schwarzenegger. Ah itu lah
0: pokoknya itu deh teman berdua, kalau emang salah koreksi aja. Nopal dan Caul di sore
1: jangan
0: hari.
1: Jangan dijudge ya teman-teman berdua ya.
0: Namanya juga kadang lidah-lidah Indonesia kan agak-agak sulit gitu kan. Tapi tetap belajar kok kita. Oke teman pro 2, buat kamu yang punya informasi-informasi menarik tentang fakta-fakta unik perfilman, lagu-lagu, atau tadi yang kita bahas Marvel, boleh untuk sampein ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Pernah dengar istilah morning person? Katanya, orang yang bangun dan aktif sejak pagi cenderung lebih produktif. Nah, buku The 5AM Club karya Robin Sharma ini membahas hal itu dengan cara yang unik. Bukan sekedar teori, tapi dikemas lewat kisah fiksi yang seru dan mudah dicerna. Intinya, Sharma mengajak kita untuk membiasakan diri bangun jam 5 pagi. Kenapa? Karena pagi adalah waktu emas. Di momen itulah kita bisa menyiapkan fisik, pikiran, dan hati sebelum dunia mulai sibuk mengganggu. Rutinitas ini katanya bisa bikin hidup lebih sehat, lebih fokus, dan lebih produktif. Buku ini juga mengingatkan bahwa waktu untuk diri sendiri itu penting. Banyak orang sukses justru sulit dihubungi, bukan karena sombong, tapi karena mereka menjaga jam pribadi di pagi hari agar energi mereka penuh saat beraktivitas. Pesan utamanya jelas, siapapun bisa mencapai hal luar biasa kalau punya kebiasaan yang tepat dan dilakukan secara konsisten. Waktu kita terbatas, jadi jangan habiskan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dengarkan suara hati, rawat diri, dan gunakan pagi hari sebagai titik awal untuk jadi versi terbaik dari diri kita.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.

gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam, seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui, ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

0: Ih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

Barat, Pontianak Kota, Pontianak Tenggara bakalan cerah berawan dengan intensitas suhu di 25 sampai 27 derajat Celcius. Sedangkan di Pontianak Timur dan Pontianak Utara bakalan berawan aja, tidak ada dikasih turunnya hujan. Tapi lumayan bersyukur dengan apa ya, dengan kabut asap yang udah menghilang jauh lebih baik daripada beberapa bulan belakangan ini. Dan akhirnya again and again kita bisa melihat kembali yang namanya sinar matahari. Seru nih, udah ramai terpantau kawan-kawan yang udah pergi jogging sore, pulang kerja buru-buru sampai ke rumah, ambil sepatu, prepare untuk olahraga lagi. Yang main sepeda, yang jogging, terus yang ikut beberapa komunitas-komunitas olahraga di luar. Jujur salut sih buat kawan-kawan yang masih punya energi, tapi ya itu, ngebalas beberapa bulan kebelakangan yang mungkin gak sempat untuk olahraga atau terkendala gara-gara karhutla ataupun kabut asap yang melanda kota khatulistiwa ini. Buat kamu yang pengen bagi-bagi informasi cuaca di daerah kamu, langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Baik Kamu. Ada 33 kali dari perunggu di lagu-lagu sore hari ini. Dan Nopal pengen ngasih tahu kamu kalau azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17 lewat 39 menit untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore hari ini masih barengan dengan Opalda sampai di jam 8 malam nanti. Yo yo yo, kita beralih ke arus lalu lintas yang ada di kota Pontianak. Kita mulai dari Simpang Tanjung Raya dengan suasana di sore hari ini. Orang-orang juga ramai pulang kerja. Untuk di situasinya mungkin terpantau agak sedikit berpotensi macet untuk teman-teman yang mengarah ke daerah Pontianak Utara, Siantan, Selat Panjang, Wajo, Batu Layang dan sekitarnya, karena emang jam-jam hektik banget di sore hari ini. Ada yang baru keluar rumah juga, tetap hati-hati di jalan teman Pro 2. Walaupun kita udah tidak separah kemarin kabut asapnya, tetap gunakan masker, helm, pokoknya safety berkendara lah untuk teman-teman Pro 2 yang mendengarkan. Jangan sampai gara-gara apa ya, udah gak kabut asap merayakan, wah ini kayaknya udah bisa ngirup udara segar lagi, jadi kamu ugal-ugalan di jalan tuh. Jangan sampai teman Pro 2. Kita beralih ke Simpang Pajak Ahmad Yani. Untuk di sore hari ini terpantau aman lancar dan tidak ada potensi untuk terjadinya kemacetan. Mungkin agak sedikit padat di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman atau biasa orang nyebutnya depan PCC, Simpang PCC. Itu memang ramai tapi tidak berpotensi untuk macet karena itu adalah lampu merah yang emang panjang aja tapi gak macet kok. Aku yakin buat teman-teman mungkin yang pengen menghindari macet, banyak jalan-jalan alternatif, jangan sampai kamu kebut-kebutan di jalan utama. Bahaya untuk diri kamu dan bahaya untuk pengendara yang lainnya. Langsung ke Kota Baru depan SPBU Bundaran. Terpantau beda dengan tadi sore ya. Kalau di tadi sore tuh kayaknya ramai banget orang yang pulang kerja, orang yang beli makan untuk makan malam. Dan di sore hari ini masih sore juga sih, aman lancar, tidak ada hal-hal yang bisa menyebabkan kemacetan karena jarang banget macet di sini kecuali waktu zaman-zaman antri bahan bakar minyak yang parah banget. Alumni-alumninya mana nih? Kayaknya aman-aman teman Pro 2. Jadi buat teman-teman mungkin ada beberapa jalan yang tidak kita sebutkan, boleh untuk bagi-bagi informasinya seputar arus lalu lintas yang sedang kamu lewatin. Mungkin yang ada di Desa Kapur, terus kemudian yang ada di Tanjung Hulu, di Siantan, di Jeruju, boleh untuk langsung bergabung di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di Pro 2 PNK dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
2: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.
2: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Dengerin aku dari jam 3 sore tadi, karena selain kamu bakar dengerin MLC Music Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta, bakal ada Fedra yang nemenin ruang dengar kamu barengan Edit dan juga Elan dari jam 7 sampai di jam 8 malam nanti. Tentunya buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja ke 0811 800 105, atau bisa DM Instagram mereka di Pro2FMJKT. Di malam nanti kamu bisa ngobrol asik sama musisi-musisi yang ada di Indonesia. Oke gitu, Nopal pamit. Kita tutup dengan Alkateri dengan Esok. Mudah-mudahan besok kita masih diberikan kesehatan dan ya tetap pada enjoy lah ya.

0: jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabel itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini, di hari Selasa ini 29 September 2026 bakal ditemani sama Edi Tama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman pro 2. Dan di malam hari ini, ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman pro 2. Karena dia baru aja menjadi runner-up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Demam Pro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fidra Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fidra Teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat ternyaman kamu, karena 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fidra di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di taman temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra.
1: Halo.
0: Halo. Apa kabar?
1: Baik.
0: Wow. Gue suka vibes lo.
1: Kenapa tuh?
0: Gak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali okay, ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah,
0: gitu kan. Lebih aktif mungkin ya. Alright. Ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Ya,
0: agak menyesal gak sebenarnya?
1: Enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah denger atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit gitu lagi kan. Nih.
0: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener-bener.
1: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada, karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah.
1: Yes.
0: Bener-bener. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya. Karena siapa yang gak kaget gitu kan, kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Kita gak bisa memuaskan hati semua
1: orang.
0: Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
1: Cuman cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Karena kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
1: Karena kayak aku merasa dari music ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan music. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget. Dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapet tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Oh, berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapet kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah.
0: Oh iya. Yes. Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP. Kelas 7.
0: Itu acara pensi kah atau
1: aku lupa itu acara apa. Pokoknya itu lagi ada acara, aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, kumpul-kumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow, tapi
1: tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak yaudah, that was okay.
0: Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
1: Kayak yaudah
0: kan?
1: Udah happy gitu kan.
0: Iya,
1: karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya.
0: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelumnya kan belum dapat nih rezeki.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Yaudah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow, ya. Dari top 24 sampai ke top grand final, top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya, lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Bro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, single dirilis perdana. Ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah diupload kan.
1: Yeah.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih. Yes. Ya. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag.
0: Oh,
1: sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya.
1: Iya.
0: Mungkin sama orang baru. Ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja. Gitu kan. Bener, wow. Okay. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue gak tahu sih, lu udah cita-citaan kan sih SMA? Udah lah ya. Udah tahu lah ya, setidaknya lah ya.
1: Ya.
0: Begitulah ya. Bener. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar gitu kan kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona. Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya?
0: Oh,
1: gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya. Gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar-benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih, stop. Bener sih. Kata gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan, kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam,
1: iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya,
1: iya,
0: cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah,
1: benar,
0: gitu kan?
1: Iya.
0: Wow, oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali, gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
0: Okay.
1: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong, kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti direkturnya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes,
0: ya?
1: Benar.
0: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah.
1: Iya.
0: Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke.
1: Okay. Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat, kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3

0: gilanya aku yang kayak gak hafal lagu, aku kebawa mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
1: Oh iya, gitu. Sampai segitunya maksudnya. Dari maksudnya kebawa mimpi, gak hafal, akhirnya bangun buat ngapalin.
0: Iya, aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku gak ngerti, sering banget.
1: Wow. Oke. Ini menarik sih. Maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala yeah. macam. Dan tapi gimana? Maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan enggak ketika recording lagu ini?
0: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak gak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
1: Okay.
0: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya. Jadi kayak di lagu tuh, di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga. Gitu. Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan, nanti yang satu ketinggian banget gitu.
1: Itu PR sih.
0: Jadi ya,
1: itu
0: gitu PR. Deh.
1: Bener. Oh, berarti di lagu ini banyak modulasi ya. Ada berapa? 2-3
0: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dari first pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi. Jadi kayaknya 2 kali deh.
1: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya ya.
0: Iya.
1: Benar. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
0: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka, ya pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu, aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
1: Yeah. Tapi kamu puas sama hasilnya?
0: Puas dong.
1: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin dulu single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Fedra dengan Kronologi.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya, cukup tapi sering. Di modulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Oke.
1: Iya. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi enggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Okay. Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget
1: Earth,
0: ya.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Iya.
1: Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Aduh, kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau ditanya kayak gini.
0: Oh iya.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher. Iya.
1: Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya. Semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
1: Halo Kak Aditya, ini Kak Aditya ini sering banget nontonin. Kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Fedrice. Yeah. Oh, ini berarti Fedrice garis keras.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke. Terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti baru ini banget. Collab ya.
1: Iya, single collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya.
1: Benar,
0: tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five Diacon Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka kah? Apakah bakal sesuai mungkin diterima orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi umum?
0: Iya, iya, iya, benar-benar. Okay, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Okay, sekarang gue geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari, bentar, gue lupa namanya siapa nih ya? Lara ya? Benar, Lara ya? Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua menurut aku Papa.
0: Oke.
1: Okay. Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papaku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papaku yang bantu aku.
0: Oh iya, oke. Berarti yang selalu, maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
1: Yang dulu aku paling ingat itu Papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent kalau nggak salah, namanya Connie Talbert.
0: Oh nah, I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil and I. Nah dari situ aku yang kayak iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Iya. Oh dari video Connie Talbert itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget sih. Jujur. Ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya? Lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaisyana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
0: Wow, okay. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya? Dasarnya,
1: piano.
0: Basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Iya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, buat single Kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fedra ada.
0: Alright, yeah, sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Fedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: di kamar. Itu Fedra ya.
1: Itu Fedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin Kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya nanti saking galau bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian yeah. Malam-malam lagi. Aduh. Yeah,
1: rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Iya. Setidaknya ada temennya. Berarti paling cocok ya, lagi di kamar, lagi ya, jam-jam rawan, ini ya overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fedra sendiri nih ya, nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini, ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, warna okay. Hitam. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener gitu. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri yeah. Gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar. Mm-mm, gitu
1: bener.
0: Kan
1: yeah.
0: Yeah, bener. Jadi pengingat juga buat mm-mm, kita ya.
1: Bener.
0: Oke okay. Mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian refnya atau
1: boleh.
0: Boleh, silakan dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diraguin lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, dadanya gitu kayak,
0: yeah.
1: Kayak iya kan. Gue gak tahu tekniknya apa, itu namanya head voice kah atau
0: yeah,
1: apa.
0: Advice.
1: Head voice ya, bener, yeah,
0: bener
1: ya.
0: Bener-bener
1: ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platforms.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa, yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita, Trinity sama Trinita sih. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah. Ya. Dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia,
0: yes.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, yeah. Buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mau ngingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet,
0: yeah,
1: ya,
0: uh-uh.
1: Itu juga bisa didengerin juga,
0: yes,
1: berarti ya
0: juga.
1: Benar-benar. Tapi ada gak yang bisa dibocorin tentang next project ya? Atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
1: Ya, nanti ditunggu aja lah ya.
0: Ditunggu aja. Stay tune.
1: Dicek di social media Fedra,
0: yes,
1: aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra _ Victor.
1: Nah itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung kesana aja. Tanyain, yes, langsung. DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan ya, jangan ya. Kasian nanti gak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Thank
1: you so much.
0: Thank you so much.
1: Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, yep, selanjutnya, di EP atau,
0: yes,
1: di album ya.
0: Amin, amin.
1: Amin ya, ya.
0: Amin.
1: Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya. Alright, terima kasih juga buat teman berdua seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Sampai jumpa.

0: tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar. Tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Yo teman Prodo, jumpa lagi barengan Dipa Revanda di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, seperti biasa nih teman Prodo 2, di Jaga Malam kita bakalan ada program Ronda, Ruang Obrolan Prodo 2. Dan dilanjut lagi nanti di jam 9 bakalan ada Deep Talk teman Prodo 2. Nah, anyway, di Ronda kali ini seperti biasa Dipa tidak akan ngobrol sendiri. Tentu saja sudah ada narasumber-narasumber yang hadir ya di studio kita malam hari ini. Nah, kalau kamu udah follow media sosialnya Prodo Pontianak, pastinya kamu tahu banget nih malam hari ini Dipa bakalan ngobrol dengan siapa dan akan ngebahas apa. Kita langsung aja sapa ya narasumber kita di malam hari ini, ada Rain dan juga Dea. Halo. Ini gimana kabarnya nih Kak Rain dan Kak Dea?
1: Waduh. Alhamdulillah baik.
0: Boleh agak dideketin mikrofonnya Kak? Oke. Nah, ya kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa aja sih Kak Rain sama Kak Dea?
2: Kesibukannya kuliah.
0: Okay.
2: Dan dikejar-kejar deadline.
0: Wah. Kenapa tuh? Semester akhir ya?
2: Iya, enggak sih. Ah,
0: enggak.
2: Semester pertengahan.
0: Iya. Oke. Okay. Dikejar deadline apa? Banyak tugas kali ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Emang semester berapa sih kalian?
2: Semester 5.
0: Semester 5?
2: Iya. Yes.
0: Oke. Okay. Kuliah di IAIN. IAIN jurusan apa nih kalau boleh tahu?
2: Kami sama-sama sih dari Hukum Tata Negara.
0: Hukum Tata Negara. Yeah. Berarti sekelas berdua?
2: Iya, yeah, sekelas.
0: Yeah. Oke. Okay. Kalau Rain sama Dea nih emang dari sebelum kuliah udah berteman atau pas di kuliah baru kenal?
2: Pas kuliah.
0: Oh, berarti sebelumnya enggak kenal nih ya.
2: Iya.
0: Yeah. Tapi asli Pontianak dua-duanya?
2: Enggak.
0: Oh, enggak. Rain, Kak Rain dari mana?
2: Aku pindahan dari Jakarta ke Pontianak.
0: Oh, dari Jakarta.
2: Iya, ikut mama.
0: Mm-hmm.
2: Terus menetap di sini udah sekitaran 12 tahun.
0: Udah lama.
2: Udah lama.
0: 12 tahun. Berarti SMA-nya juga di
2: iya,
0: sini.
2: Iya, SMA-nya juga di sini.
0: Oke. Okay. Kalau Kak Dea?
3: Kalau aku ngerantau sih ke sini. Asalnya dari Sekadau.
0: Oh, dari Sekadau.
3: Ya,
0: oke. Okay. Berarti dua-duanya kalau Kak Dea berapa lama ke Pontianak? Boleh tahu?
3: Dari tahun 2004 sih di sini.
0: Oh, kuliah?
3: Iya, kuliah.
0: Pas masuk kuliah baru ke Pontianak. Oke. Okay. Nah, kalau boleh cerita-cerita nih guys, kenapa kalian waktu itu memilih jurusan hukum tata negara? Kenapa? Kalau dari Kak Dea dulu, silakan.
3: Oh, dari aku. Kalau dari aku sih emang minatnya di dalam garis kurung hukum ya, emang maunya di hukum tata negara.
0: Kemarin mau dihukum?
3: Udah juga.
2: Kemarin kan ada
0: mau menghukum, takut banget. Oke, kenapa?
3: Ada tiga pilihan kan, prodi di situ ada ekonomi sama hukum keluarga Islam kan. Tapi pas itu hukum tata negara tuh kayak menarik aja gitu, jadi milihnya di hukum tata negara.
0: Oh, gitu. Bukan karena disuruh orang tua gitu.
3: Bukan.
0: Oh, berarti memang
3: emang dari view dari diri sendiri.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kalau Kak Rain kenapa memilih hukum tata negara?
2: Sama sih, karena awalnya tertariknya di bidang hukum dan juga bagaimana ruang lingkupnya kan. Terus ngelihat di IAIN tuh ada lowongan hukum nih, tapi mereka dua prodinya itu spesifik kepada hukum Islamnya. Jadi kayak kebetulan aku lulusan pesantren, jadi kayak kalau nerusin lagi itu lumayan bosen kan. Jadi aku lihat nih, oh ada hukum tata negara di situ. Jadi mereka nggak terlalu spesifik ke Islamnya, tapi bagaimana ruang lingkup sejarah
0: yang lebih,
2: Islam, tapi
0: lebih universal.
2: Iya, lebih universal kayak gitu.
0: Oh,
2: tertarik sih.
0: Oke, okay. Berarti dulu pesantren.
2: Iya.
0: Oh, kaifahal hukum tau berarti?
2: Soalnya apa namanya? Fokus ke kitab kuning.
0: Ini apa sih kalau orang bilang tuh Arab gundul gitu?
2: Iya,
0: Arab gundul ya. Oke. Berarti baca-baca syair gitu juga?
2: Iya, baca-baca syair.
0: Wih, keren. Boleh kali abis ini Bang Ilmi pengen belajar. Dia pengen belajar baca syair katanya.
2: Boleh.
0: Nah, kalau kesibukan sekarang ngapain aja selain kuliah? Ada ikut hobi atau organisasi apa gitu?
3: Paling kalau eksternal sih ada beberapa ikut volunteer juga. Kalau dari saya ya, kalau enggak tahu dari.
0: Oke, kalau Kak Rain apa?
2: Ikut organisasi. Sekarang lagi baru aja dilantik sebagai Departemen Menpolkam Dema IAIN.
0: Buh, keren. Oke, okay, berarti di kegiatan organisasi.
3: Organisasi.
0: Kalau hobi kalian ngapain sih sebenarnya? Nah.
3: Kalau bicara hobi, luas sih.
2: Luas
3: karena
2: sih.
3: Sekarang gak jarang ya anak muda yang punya hobi itu yang spesifik gitu. Pasti,
0: oh gitu?
2: Apa yang seru hobinya? Dilakuin gitu aja.
0: Oh, kalau yang lagi seru sekarang apa?
3: Kalau ya? Dari aku sih nyanyi lah sih paling.
0: Oh, nyanyi. Oke, berarti seni ya. Suka nyanyi berarti kalau Kak Dea. Nah, kalau Kak Rain ngapain?
2: aku baca-baca buku kadang, terus juga
0: baca syair. Ya. Ke bawah nih baca syair sampai sekarang.
2: Baca syair enggak. Mm-mm. Udah bosan.
0: Udah
2: bosan. Baca-baca buku terus, kemarin juga sempat ikut magang, mm-hmm, kayak gitu-gitu ya, walaupun enggak resmi tapi alhamdulillah tuh bisa kita punya relasi nih di luar kampus.
0: Nambah insight ya, yeah, nambah insight baru. Oke. Okay. Kalau Kak Dea berarti tadi suka nyanyi nih.
3: Iya, suka nyanyi.
0: Emang nyanyi di rumah aja atau apa?
3: Untuk diri sendiri aja.
0: Oh, jadi diri sendiri aja. Oke, okay, di jalan gitu ya. Sambil yeah, jalan nyanyi-nyanyi.
3: Kan hobi ya.
0: Karena hobi, benar. Hobi kan yang penting menyenangkan,
3: hmm, ya betul,
0: kan.
3: Betul.
0: Mau mendatangkan uang atau tidak belakangan. Hmm. Yang penting menyenangkan terlebih dahulu. Kalau cita-cita kalian ada ini enggak sih? Spesifik gitu pengen jadi apa gitu setelah lulus kuliah?
3: Kalau spesifik belum ada sih.
0: Hmm.
3: Karena sekarang emang masih nyusun buat kayak mikir kedepannya buat apa sih, kayak mau jadi apa sih gitu. Masih nyusun, belum kepikiran yang spesifiknya masih.
0: Masih quarter life crisis nggak? Nggak ya. Kalau Karen apa? Mungkin ada cita-cita yang pengen dicapai gitu setelah kuliah ini selesai.
2: Kalau setelah kuliah dari S1 nih belum ya, karena mm-hmm, insya Allah masih pengen banget buat lanjutin S2 karena takut
0: kadang, iya,
2: ya karena kadang di lingkungan keluarga aku kalau misalnya udah nggak sekolah itu udah kayak dikejar-kejar sama nikah gitu.
0: Waduh.
2: Kayaknya oh lanjut sekolah lagi nih kayak gitu.
0: Oh.
2: Dikejar-kejar gitu.
3: Disuruh nikah nih.
2: belum siap.
0: Ya benar sih kalau pernikahan itu kan ya tunggu kita ya, siap lah ya kan. Gitu. Bukan karena ditanya-tanya. Biar nggak ditanya-tanya ya kan.
2: Biar nggak ditanya-tanya.
0: Terus juga, pernikahan itu kan harus kitanya punya value,
2: betul,
0: ya kan, supaya enggak
2: siap secara finansial dan ya, emosional.
0: Beh, itu betul sekali. Jangan modal nekat ya kalau bisa, betul, ya. Iya, minimal tuh secara emosional lah. Finansial kita tahu gimana cari uang, ya kan. Emosional tuh ketika lagi ada, apalagi kalau di rumah tangga kan pasti banyak banget permasalahan ya.
3: Iya.
0: Kadang hal yang sebelumnya B aja gitu bisa jadi permasalahan.
2: Jadi
0: luar biasa. Iya lagi tuh. Malah tergantung ke pembawaan sama mental kita.
3: Yeah.
0: Nah, teman-teman perlu dua. Kalau malam hari ini kan kita akan ngebahas tentang cancel culture.
3: Yeah.
0: Cancel culture dan juga silent bullying.
3: Betul.
0: Ya kan? Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut nih teman-teman perlu dua tentang silent bullying dan juga cancel culture, barangkali kamu pengen gabung atau pengen tanya-tanya barengan kita di malam hari ini, boleh banget nih buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 5701018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Dan kita juga lagi live di YouTube channelnya Prodo Pontianak sampai jam 9 malam nanti. Kita break dulu sejenak teman Prodo, nanti kita akan kembali lagi. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan masih di Ronda juga nih, ngobrol barengan Rain dan juga Kak Dea. Kak Rain dan Kak Dea ya, kita ngebahas tentang cancel culture dan juga silent bullying. Nah, sebelum kita masuk ke cancel culture nih guys, fenomena cancel culture nih asal-muasalnya dari mana sih kalau boleh tahu? Nah, siapa yang mau menjelaskan nih, Kak Dea atau Kak?
1: Dea dulu sih.
0: Oke, Kak Dea, silakan Kak Dea.
1: Jadi cancel culture itu kan boomingnya ya, yang saya tahu itu baru booming tuh 1 tahun terakhir. Mm-hmm. Nah, dan itu maraknya tuh paling marak itu di negara Korea Selatan.
0: Oh, awalnya ya.
1: Ya, okay. Kayak dia tuh ngarah ke K-popers dan segala macam, kayak public figure di sana kayak gitu. Mm-hmm. Awalnya. Terus ya itulah masuk budaya itu ke Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Sampailah sekarang.
0: Nah, yang menyebabkan si tokoh ini terkena cancel culture tuh karena apa sih sebenarnya? Apakah karena dia menyakiti hati para fansnya? Awal muasalnya ya. Apakah karena menyakiti para fansnya atau dia ada blunder atau apa sih kalau menurut kalian?
2: Kalau dari aku pribadi, terkadang cancel culture nih terjadi sebab apa ya? Dia ini melakukan kesalahan, yang tahu hal itu salah, tapi tetap ditampilkan nih di ranah publik. Yang mana akibatnya kami kecewa karena dia sudah menunjukkan bahwa budaya yang diterapkan dia ditunjukkan kepada masyarakat, tapi dia melakukan kesalahan. Sebenarnya manusia itu tidak luput ya dari salah dan dosa, tapi gimana lagi nih perspektif dari masyarakat yang ngeliatin dia?
0: Oke.
2: Gitu. Dan apakah ada pembenaran dari pihak dia atau malah ngeyel kayak gitu?
0: Oke. Kalau misalnya diminta maaf, kemungkinan besar tidak di cancel culture. Awalnya mungkin.
2: Okay. Karena kan sebagian besar juga nggak terlalu apa ya, mereka memikirkan cancel culture. Ada berapa fan fanatik pastinya yang akan membela dia kayak gitu.
1: Betul.
2: Jadi kalau misalkan dia minta maaf, mungkin yang disebut fans fanatiknya tadi itu akan memberikan pendapat yang positif nih kepada orang-orang yang ingin melakukan cancel culture tadi.
1: Okay. Ngasih pandangan positif lah biar orang-orang tuh kembali suka dia gitu.
0: Oke. Supaya ya mungkin dengan dia menunjukkan, oh ternyata aku salah nih ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, dia mungkin merekam itu gitu kan.
1: Klarifikasi lah, istilahnya.
0: Nah, itu biasanya bisa mereda tuh cancel culture-nya. Tapi dampak terburuk dari cancel culture yang terjadi sekarang nih ya, kayaknya kalau kita lihat lebih ke apa ya, ranah-ranah yang enggak berkaitan dengan
1: kesalahan
0: dia juga di apa ya, digoreng gitu kan.
1: Digoreng enggak bisa.
0: Itu apakah memang dampak dari cancel culture-nya seperti itu kah, atau sebenarnya itu tuh salah gitu menurut kalian?
1: Jadi tuh Bang, sebenarnya cancel culture ini kalau kita melakukannya dengan benar itu baik. Kalau kita emang mau meng-cancel culture seseorang, ya kita kalau misal kita enggak suka kita blok kan. Kita enggak usah kasih komentar-komentar yang memang menyinggung dia. Ya udah cancel aja gitu, enggak usah ke ranah-ranah yang
0: tidak menikmati karyanya kamu misalnya gitu ya.
1: Iya. Kadang tuh sekarang kan orang-orang larinya jauh banget ya ranahnya, kayak berkomentar yang negatif lah, bawa-bawa data pribadi lah, apa segala macam. Nah, itu tuh menjadi tekanan buat si publik ini nih, public figure-nya ini nih.
0: Okay.
1: Kayak nyentuh ke dari komentar-komentar negatif kan, nyentuh ke mental dia lah, jadi rasa kecemasan dia untuk memposting sesuatu lah. Okay. Kayak gitu.
0: Jadi menimbulkan rasa kecemasan, ketakutan berlebihan ya.
2: Buat tampil lagi di ranah publik, apakah dia masih memiliki ruang kepercayaan di depan masyarakat dan di depan ranah digital kayak gitu.
0: Kalau cancel culture yang seharusnya tuh berarti kayak gitu ya, kayak kita sebatas diri kita aja berarti.
1: Iya, sebatas diri kita aja.
2: Enggak yang menggoreng ataupun mengajak orang-orang untuk membenarkan asumsi kita terkait pencemaran nama baik dia gitu.
0: Okay.
2: Kadang kan di Indonesia sendiri ya Bang ya, menurut analisis atau penelitian kita sendiri di platform-platform seperti TikTok, Instagram, itu apa yang mereka lakukan itu ketika dinilai sama netizen itu tuh gak sesuai. Misalkan nih, mereka salah nulis, tapi yang digoreng netizen itu terkait keluarga, keturunan maupun harta, kadang tuh kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya yang harus diterapkan oleh masyarakat ataupun netizen di era digital saat ini, apakah cyberbullying, apakah tadi si apa namanya cancel culture, cancel culture itu sebenarnya untuk kritik sosial semata, mm-hmm, atau menjadi silent bullying, yang mana silent bullying ini kan kita nggak ketemu langsung nih sama orangnya, mm-hmm, otomatis hanya lewat ketikan, jadi itu tuh diam tapi dengan membuli kayak gitu.
0: Dan silent bullying sama cyber bullying sekarang tuh udah apa ya, kayak saudara
2: saudara,
0: kayak saudaraan banget gak sih,
2: ketukar-tukar.
0: Nah, yang apalagi kalau di era sekarang, era digital ya, yang dimana kita semua bisa berkomentar.
2: Betul.
0: Gitu. Nah, itu gimana sih cara supaya kita nggak terjebak malah jadi, ah ini kok jatuhnya malah kita jadi
2: pelaku, ngebully nih.
0: Padahal kita kayak mengutarakan pendapat kita aja gitu. Nah, gimana caranya supaya kita malah nggak kesana, apalagi ada undang-undang yang mengaturnya kan sekarang. Ada UU ITE dan segala macam tuh. Nah, gimana caranya supaya kita malah nggak jadi pelaku dari cyber atau silent bullying?
1: Jadi sebenarnya kita tuh awal

0: mengetik nih, kita dari pihak siapa nih, kubu yang mana nih, gitu kan. Jadi menurut aku ya itu tadi, kita lebih baik berpikir nih, kita cari dulu, riset dulu, oh ternyata nih kayak gini, kalaupun enggak ya, enggak merugikan kita, ya udah lebih baik tadi itu blokir ke, ataupun nggak usah dikasih panggung lagi. Kalau misalkan kita memberikan komentar negatif, itu malah menaikkan mereka.
1: Ya, betul.
0: Menurut aku kayak mereka jadinya
2: jadi bahan omongan ya,
1: kayak naik gitu namanya.
0: Netizen masih nyebut-nyebut nama aku nih kayak gitu.
2: Apalagi kalau algoritma TikTok, media sosial
0: atau Instagram tuh sesuai dengan apa yang di komentar-komentar netizen.
1: Apa yang sering banyak gitu.
2: Kalau kita banyak ngelihat apa sih konten-konten yang kayak begitu, ya akan dimunculkan seperti itu juga. Oke. Nah, kalau ngomongin soal cancel culture nih guys, kira-kira output yang sebenarnya output yang dituju dari cancel culture ini apa sih? Apakah sekadar kayak dia minta maaf dan memberi efek jera doang, atau memang ada efek lain yang pengen dicapai atau kayak gimana sih?
0: Dari aku sendiri, cancel culture ini adalah bentuk kayak supaya mereka nih nggak ngulangin lagi loh, supaya di masa depan nih ada jejaknya. Oh, kamu nih udah di komentar digoreng sama netizen gini-gini, tapi dengan melalui tadi adanya cancel culture, kamu harus berubah gitu. Nggak harus klarifikasi kemana-mana, intinya minta maaf dengan titik kesalahan yang kamu punya, kayak gitu aja. Nggak perlu yang terkait bahas kemana-mana, karena kadang jatuhnya jadi blunder sih. Jadi blunder kayak apa yang kita minta, apa yang dibahas gitu kan. Nah, dan beberapa pihak kadang ketika masyarakat apa ya, warganet itu melakukan cancel culture, mereka tuh lebih memilih diam, bukannya men-speak up apa yang masyarakat ini minta. Kadang masyarakat tuh puasnya ya udah dia minta maaf dan istirahat sejenak nih ya, istirahat sejenak dari pandangan masyarakat utamanya. Digital tadi gitu aja sih.
2: Lebih wise, lebih bijak lah ya.
0: Iya, lebih bijak lagi.
2: Tapi bukan outputnya untuk supaya dia nggak dapat panggung lagi, ataupun supaya dia apa ya istilahnya karirnya sampai berantakan gitu, enggak kan?
0: Enggak.
2: Nah, karena kayaknya di fenomena yang terjadi itu kan benar-benar kayak wah digoreng habis-habisan tuh.
0: Nah, terkait ini nih bang, sebenarnya ya digoreng habis-habisan tuh pihak itu walaupun melakukan kesalahan tuh tetap bisa melaporkan pihak yang melakukan cancel culture ketika cancel culture tersebut malah menjadi silent bullying. Nah, artinya cancel culture tersebut merusak nama baik dia. Nah, kayak gitu. Itu tuh ada di pasal 27A ya, terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024. Nah, jadi kita kalau misalkan teman-teman nih selebgramnya melakukan kesalahan, ya udah sih kita bahas di ranah apa ya, ranah kesalahannya aja, nggak kemana-mana. Karena kasihan juga kan nanti kalau misalkan pihak yang terlibat ini nggak terima, terus kita dilaporkan kayak
2: malah bisa jadi bumerang buat
0: bisa bumerang buat diri kita sendiri kayak gitu.
2: Jadi fokus ke permasalahannya aja.
0: Fokus ke permasalahannya aja.
2: Kadang kan ada yang mungkin dia melakukan kesalahan telat misalnya gitu ya. Telat manggung.
0: Misalnya
2: telat manggung.
1: Ada permasalahan dalam transportasinya misalnya.
2: Ya kan. Nah, ya harusnya tuh difokuskan ke masalah itu aja enggak sih?
1: Iya, betul.
2: Bukan ke dikait-kaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Tapi balik lagi sih sebenarnya kalau memang dianya udah sosok yang menyebalkan ya. bakalan
0: apa, kadang masalah yang 10 tahun lalu aja masih diungkit nih.
2: Iya,
0: masalahnya sekarang, tapi 10 tahun yang lalu pernah terjadi masalah malah diungkit lagi kadang.
2: Apa karena itu memang sebenarnya masalahnya belum benar-benar selesai, makanya kayak bisa ada potensi untuk dimunculkan lagi ke permukaan.
0: Selesai enggak selesainya netizen nih sering memang
1: biasanya
2: sih bang. Psikologi ya.
1: Kalau misal udah selesai tuh biasa dimuncul lagi. Belum selesai nih gitu. Kayaknya dia gini. Beda lagi itu. Karena yang lebih parah tuh bang itu ya kayak tadi tuh masalah telat manggung apa segala macam, tapi tuh kadang netizen tuh nyerangnya ya ke fisik dia lah. Ramanya tuh udah beda-beda.
2: Sebenarnya tuh nggak boleh ya?
1: Iya.
2: Nggak boleh. Jatuhnya jadi bullying ya?
1: Bullying jatuhnya.
2: Tapi kalau benar juga, iya balik lagi nggak boleh. Tetap nggak boleh.
0: Fokus aja nih di masalah dia nih apa? Salah naik tangga kek.
1: Masalah utamanya aja nih, masalah utamanya.
2: Ya pokoknya jangan dikait-kaitkan dengan hal yang lain deh. Biarpun banyak yang melakukan itu, yang penting kita hanya enggak gitu ya.

0: gitu.
1: Oke. Okay. Tapi sebenarnya kalau ada yang verbal abuse jatuhnya itu ya. Ya enggak sih? Maksudnya jadi verbal bullying enggak sih?
2: Iya,
1: betul. Ya kan? Secara verbal tuh karena kita bukan cuma di media sosial ya,
2: iya,
1: tapi di kehidupan nyata pun juga.
2: Kehidupan nyatanya juga kita kadang berkomentar.
1: Berkomentar gitu. Nah, ini yang agak susah nih sebenarnya.
2: Iya, ini yang susah nih.
1: Ini yang susah nih sebenarnya. Kalau cancel culture di media sosial okelah, mungkin kita bisa nge-tracking.
2: Iya. Ya.
1: Tapi kalau di kehidupan dunia nyata gitu. Itu gimana sih cara ngerem-ngeremnya tuh sebenarnya?
2: Itu nyangkut ke ini, Bang, silent bullying. Kayak tadi tuh kan nyangkut di beberapa public figure, kayak misal dia penyanyi apa segala macam kan,
1: misalnya
2: terus dia manggung enggak dihiraukan, itu kan udah termasuk silent bullying tuh, kayak dia tuh enggak dihargain.
3: Iya.
2: Nah, kayak gitu. Mereka itu jatuhnya ke situ.
3: Mereka melakukan cancelnya nih ya udah secara diam gitu.
2: Enggak yang
3: keluar
2: silent bullying itu.
1: Oh, itu masuk silent bullying.
2: Iya, itu termasuk, Bang.
3: Kalau keluar-keluar tuh kan kayak misalkan nih ngelempar-ngelempar kertas,
1: anarkis,
3: atau disabotase misalkan. Itu baru bukan silent bullying, tapi kalau silent bullying yang sebagaimana tadi dia sampaikan ya, mereka diem. Pergi gitu,
2: menghargain,
3: dan dia nggak punya nama lagi di masyarakat, itu namanya silent bullying.
1: Tapi kan itu bisa jadi salah satu bentuk kekesalan dari orang-orang juga.
2: Iya,
1: kan?
2: Itu jatuhnya, Bang. Karena itu di dunia nyatanya ya, kalau di sosial media ya kayak nggak dukung dia lagi gitu. Itu silent bullying-nya di situ.
1: Oke.
3: Dan menurut kita itu lebih baik sih ya, daripada menjelek-jelekan lewat komentar, toh belum tentu dia baca.
1: Iya juga sih ya. Malaikat nyatet nih belakangnya.
3: Malaikat nyatet tapi belum tentu si pelaku baca.
1: Iya kan gitu. Wasting time sih jatuhnya ya. Tapi kalau yang misalnya nih, misal kayak tadi ya, dia katakanlah bikin karya gitu kan. Tapi orang-orang kayak mengabaikan, gak mau dengar. Tapi bukannya itu hak orang-orang ya buat gak mau peduli dengan apa yang dia keluarin gitu. Sebenarnya itu salah gak sih?
2: Kalau dibilang salah atau enggak ya kembali lagi ke diri masing-masing sih, Bang. Mau nangkepnya gimana? Kalau misal dia ngerasa dirinya benar, ya udah, dia enggak peduli, biarin aja gitu. Ya itulah dampak negatifnya ke si ininya nih, yang di objek yang dituju nih. Kayak misal kurang tahu ya, kayak speed job apa segala macam. Jatuhnya kayak gitu. Itu dampak negatif buat si pelakunya.
1: Tapi kalau misalnya dia udah meminta maaf, udah kayak klarifikasi, saya menyatakan saya bersalah. Nah, biasa kan masih ada yang meng-cancelnya gitu kan. Itu sebenarnya fair enggak sih? Harusnya enggak ya. Kan dia orang juga udah minta maaf nih gitu kan. Kok kenapa masih diserang gitu?
3: Ya, itulah. Karena adanya rasa kekesalan ya.
1: Jadi tidak puas.
3: Jadi ya mungkin untuk pihak-pihak yang terlibat tuh istirahat sejenak lah ya. Tenangkan diri.
2: Karena berita tuh kan makin lama dia makin apa nurun ya, Bang, kalau misal enggak ditimbul-timbulkan lagi. Dia jadi enggak hot lah bahasanya.
1: Iya, enggak trending lagi
3: topik. Atau kalau misalkan dia muncul terus, kemudian klarifikasi ini, klarifikasi satu ini enggak selesai, klarifikasi lagi. Nah,
1: itu malah menciptakan kebingungan di internet baru lagi.
2: Digoreng-goreng terus.
1: Jadi emang paling bijak tuh adalah kalaupun memang kamu udah merasa atau mengakui, oh kayaknya memang aku salah dan ini konsekuensi
2: yang aku tanggung,
3: yang harus ditanggung.
1: Jadi kayak menghilang dulu sejenak, ya kan? Terus kayak jangan mencari pembenaran deh intinya ya. Aduh, netizen maha benar soalnya, cuy. Makin kita pengen membela diri ini makin
3: makin mereka kayak enggak ngasih kesempatan.
2: Ada aja nih celah buat netizen nih.
1: Mungkin udah resiko kali ya, resiko public figure udah.
2: Itu udah resiko utama tuh public figure tuh.
3: Sebenarnya mereka nih bukan public figure ya, tapi lebih ke mereka menunjukkan budaya di diri mereka, di kehidupan mereka kepada masyarakat luas. Akhirnya mereka nih dianggap loh, Bang, jadi public figure. Misalkan nih terkait tren apa? Tren misalkan mobil nih, mobilan gitu kan. Nah, itu tuh kan budaya dari diri mereka, disampaikan kepada masyarakat gitu. Jadi masyarakat, Orang ini bagus, kayaknya patut ditiru deh gitu.
1: Oke, mungkin bisa menginspirasi. Kebetulan orang yang suka dengan mobil atau orang yang suka dengan hal-hal yang dikerjakan sama dia terinspirasi. Oh, benar juga ya menurut dia ya. Oh, bagus ya ternyata selera dia ya gitu. Oke, jadi bukan self claim gitu ya.
2: Bukan, emang dari orang-orang aja
1: gitu. Ya kalau self claim kan NPD ya. Oke lah, kalau kayak gitu nanti kita bakalan balik lagi di segmen terakhir ya. Mungkin nanti aku pengen tanya lebih lanjut lagi terkait cancel culture dan juga silent bullying ini nih, sama Rain, sama Dea. Nah, buat kamu yang punya pertanyaan atau pengen gabung barengan kita di malam hari ini, langsung aja kirimkan pertanyaan kamu ke WhatsApp, Instagram, ataupun ke aplikasi RRI Digital. Dan kita juga lagi live di YouTube channelnya Prodo Pontianak sampai jam 9. Stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu dulu. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Halo, Mak. Kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Parevanda dan juga Kak Rain dan Kak Dea ya. Tadi kita hari ini ngebahas tentang cancel culture dan juga silent bullying nih guys. Nah kalau tadi kan kita udah cerita-cerita lah ya tentang
1: asal usulnya.
0: Terus juga kalau misalnya fenomena cancel culture yang sekarang berkembang itu malah jatuhnya jadi apa silent bullying ya kan. Terus ya mungkin di segmen terakhir ini aku pengen tanya gimana sih caranya supaya nggak terkena deh, terkena cancel culture. Tapi kayaknya kalau kita nggak terkena cancel culture kayaknya agak-agak sulit
1: agak sulit ya. Kita juga bukan malaikat ya.
0: Pasti akan ada
1: manusia bos gitu kan.
0: Benar. Atau mungkin ini deh, kalau misalnya kita terkena ya musibah nggak ada yang mau pasti ya.
1: Iya pasti.
0: Tapi kalau misalnya kita ke apa ya, kejadian amit-amit jangan sampai. Kira-kira bagusnya ngapain sih? Maksudnya langkah utamanya nih, kira-kira harus gimana nih guys? Menurut kalian ya, sebelum cancel culture ini makin-semakin luas, semakin meluber kemana-mana gitu, kira-kira apa ya bijaksananya yang harus kita
2: ini
0: lakuin?
2: Ini kemana nih ranahnya, ke personal kita kah? Atau
0: ke, ya misalnya suatu saat kita menjadi orang
1: yang terkena cancel culture itu?
0: Iya misalnya gitu kan. Nah gimana nih kira-kira menurut kalian?
2: Kalau dari pribadi lah ya, kalau misal emang hal itu belum pasti dan emang dampaknya ke kita, ya lebih baik kita lihat dulu nih apakah hal itu perlu kita klarifikasi atau nggak perlu. Karena kalau misalnya kita klarifikasi toh kita nggak salah, ya buat apa gitu loh. Terus kalau emang kita salah ya udah klarifikasi aja, klarifikasi sesuai dengan masalah utamanya, jangan lari kemana-mana lah klarifikasinya kayak gitu. Pasti masalah itu selesai kok. Yakin saya kalau misal cuman fokus di satu masalah aja. Kayak gitu, klarifikasi.
0: Enggak merepet ke mana-mana.
2: Enggak merepet kemana-mana dan enggak menyinggol siapa-siapa gitu.
0: Iya sih.
2: Ya gitu.
0: Benar. Biasanya ada yang klarifikasi.
2: Iya.
0: Tapi kan ini yang
2: dia mau cari nama gitu.
0: Atau dia kayak
2: enggak lain gitu.
0: Enggak mau salah sendiri.
1: Ibaratnya kata aku enggak mau nih basah sendirian gitu.
0: Harus
1: ada yang nemenin gitu.
0: Emang sih saya salah, tapi kan kawan saya kayak gini. Ada nyenggol-nyenggol sama orang lain lagi gitu.
1: Sebenarnya netizennya juga kadang sering menghubung-hubungkan.
0: Makanya
1: jadi saling senggol-senggolan kayak gitu.
0: Jadi gimana sih untuk supaya cancel culture ini benar-benar fokusnya ke masalah inti aja udah gitu, nggak usah ke hal-hal lain.
1: Kalau di ruang ranah publik ya bang, kita nih susah buat mengkontrolnya. Tapi dimulailah dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri, bagaimana kita melakukan cancel culture tersebut terhadap pihak yang terlibat. Kemudian ya udah kita minta dia buat apa ya, istilahnya minta maaf, kemudian tidak mengulanginya lagi. Tapi kadang nih ya bang, kadang ketikan tuh nggak sadar ya apa yang kita ketik nih sebenarnya kayak gitu, nggak terlalu yang terfokus kepada inti permasalahan tadi gitu. Jadi semoga dari pihak yang terlibat ini sadar akan apa yang sudah dilakukannya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain lagi kayak
0: tapi
1: gitu.
0: Kalau misalnya maksudnya gini, si public figure ini apakah juga harus mulai membaca komentar-komentar? Maksudnya kadang kan ada yang dia menganggap itu biasa aja. Terus orang-orang di sekelilingnya menganggap okay, normal-normal aja sih ini ya. Tapi netizen, oh ini salah nih gitu kan. Nah apakah dia mulai harus lebih mendengarkan atau ngebaca komentar-komentar atau gimana menurut kalian?
2: Balik lagi ke masalahnya bang, kalau misal dia view salah ya harus dengerin nih pendapat orang lain biar dia bisa berubah. Kalau misal emang itu bukan salah dia ya ngapain, bodo amat. Toh isu itu bakalan turun lah gitu.
0: Tapi kalau misalnya memang tujuan dia membuat klarifikasi, biarpun dia nggak salah nih ya, dia membuat video klarifikasi misalnya gitu, untuk meluruskan asumsi-asumsi liar di netizen, sebenarnya fine-fine aja sih.
2: Iya, fine-fine aja. Tapi itu gimana, bagus juga tuh bang.
1: Iya, tapi gimana netizen menanggapinya sih?
2: Iya.
0: Maksudnya kalau misal dia dengan dia berdiam diri kan, takutnya dikhawatirkan tuh asumsi liar makin kemana-mana kan, dan akan menyenggol banyak pihak.
1: Betul, karena tidak adanya speak up.
0: Iya, karena si yang terduga pelaku ini nggak ada muncul memberikan keterangan apapun.
1: Betul.
0: Ya kan, kayak harusnya dia, bukan harusnya sih ya, mungkin lebih baik gitu, lebih baik kayak mungkin muncul terus juga meluruskan lah, karena biar kayak gimana pun udah jadi resiko dia sebagai orang yang dikenal banyak orang, ya kan, untuk meluruskan dan nggak merempet kemana-mana masalahnya.
1: Betul.
0: Ya mungkin ada benernya juga sih ya, kalau kita lebih banyak mendengar lah gitu kan. Kita nggak tahu ya, mungkin satu saat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita malam ini, ternyata ada yang menjadi public figure ya kan, ada yang menjadi atau mungkin siapapun dari kita di sini menjadi sosok yang dikenal gitu kan. Ya mungkin jadi reminder lah buat diri kita.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul,
0: supaya
1: betul,
0: lebih
1: betul.
0: Wise, lebih bijaksana lagi menghadapi apapun permasalahan yang ada gitu. Atau mungkin ada dari Kak Ren dan Kak Dea, ada yang pengen disampaikan buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di malam hari ini, silakan.
1: Kalau dari aku sendiri ya, kadang emosional dan mental orang itu beda-beda. Jadi gimana kita menanggapi sesuatu komentar, terus kemudian menyikapinya, kita pikir terlebih dahulu, lebih baiknya nih ini gimana sih gitu. Kemudian manusia kan gak luput nih dari salah dan dosa. Dan semoga teman-teman bisa menghindar ya. Pasti kan buat kesalahan tuh bisa jadi pilihan atau jebakan gitu kan. Jadi lebih baik nih kalau misalkan itu lebih ranahnya ketidak yang positif, menghasilkan sesuatu yang negatif, lebih baik nih kita menghindarkan dulu, karena kita nih dikenal oleh banyak orang. Kayak gitu juga, karena mungkin ya dengan adanya komentar dari netizen, tapi kalau misalkan mental dan emosional kita itu tidak peduli akan hal itu juga susah sih bang.
2: Kalau dari aku sih, untuk teman-teman Pro 2 nih ya, kita lakukan hal yang memang pengen kita dapat dari orang lain.
0: Melakukan
2: orang lain sebagaimana kita pengen melakukan kayak gitu.
0: Ini bagus nih.
2: Kayak gitu aja.
0: Kalau misalnya kita ya jadi objek untuk jadi standarnya sih kita sendiri ya.
2: Kira-kira
0: aku diginiin,
2: aku sakit enggak ya gitu.
0: Aku sakit hati enggak ya? Kalau kira-kira kita kayak aku sakit hati deh. Jadi jangan lakukan.
2: Betul.
0: Okay. Ini
2: aja simpelnya.
0: Iya. Perlakukanlah orang lain sebagaimana
2: kita ingin diperlakukan.
0: Oke lah kalau begitu, terima kasih ya Kak Ren. Malam hari ini sukses terus buat karir kedepannya ya kan.
1: Amin.
0: Kita tunggu kesempatan berikutnya buat ngobrol barengan Pro 2 Pontianak di malam-malam berikutnya.
1: Oke.
0: Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin ketinggalan nih obrolan kita di malam hari ini, kamu bisa tonton siaran ulangnya di YouTube channel Pro 2 Pontianak. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit dari Ronda. Nanti Dipa akan kembali lagi di program selanjutnya. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Thank you Karen dan Kadea.
1: Yes.

0: Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: ...101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di Deep Talk, teman Pro 2. Dan sekarang aku pengen ngajakin ngobrol tentang... ya mungkin yang malam hari ini kita lagi kelihatannya baik-baik aja. Tapi masih ada satu hal yang kayaknya belum benar-benar selesai nih di kepala kita. Bukan karena kita nggak mau lupa, teman Pro 2. Tapi karena memang belum benar-benar bisa berdamai. Karena kadang kita tuh nggak butuh jawaban baru. Cuma kita butuh ruang ataupun... cara deh untuk belajar menerima bahwa enggak semua hal itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita mau nih teman Pro 2. Nah, ikhlas itu sering banget dianggap sebagai kemampuan untuk melepaskan. Nah, padahal ikhlas itu bukan berarti tiba-tiba enggak peduli teman Pro 2. Bukan juga berarti apa yang terjadi itu enggak menyakitkan. Tapi ikhlas itu adalah ketika kita mulai menerima kenyataan tanpa terus-terusan memaksa keadaan untuk berubah sesuai dengan yang kita pengen teman Pro 2. Terus, kenapa sih kayaknya susah banget gitu untuk mengikhlaskan? Karena manusia itu punya harapan. Kita tuh udah membayangkan gimana sesuatu harusnya berjalan, lalu tiba-tiba kenyataan datang nih dengan cerita yang beda. Dan bagian sulitnya adalah kita harus menerima bahwa rencana yang kita susun dengan begitu serius ternyata itu tuh gak selalu menjadi bagian dari hidup kita teman Pro 2. Nah, jadi buat kamu yang mungkin lagi proses berdamai ataupun mengikhlaskan sesuatu, buat kamu yang pengen cerita-cerita barengan Dipa di malam hari ini, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 08 1157 0108, atau silakan DM ke Instagramnya Pro2PNK dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nah, nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah.
1: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
0: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
1: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
0: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: Radio. Waktunya kenalan dengan karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Life Chat. Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita. Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam. Music Life Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka hanya di Pro 2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

That was Afghan dengan Cinta Dua Hati yang baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini, teman Pro 2. Nah, masih dengan berdamai dan ikhlas ya, teman Pro 2 ya. Ada masa lalu yang memang kayaknya udah ya udah deh, biarin aja lah, enggak perlu diperbaiki. Cukup diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup kita aja, teman Pro 2. Kesalahan, kehilangan, keputusan yang salah, semuanya pasti pernah kita alamin. Kita boleh belajar nih dari kejadian-kejadian itu tanpa harus tinggal terus-menerus di sana dan menghakimi diri kita sendiri, ya kan? Terlalu berlebih-lebihan, teman Pro 2. Jadi kalau malam hari ini kamu masih sering banget keinget sama sesuatu yang udah lewat, ya sebenarnya enggak apa-apa sih, teman Pro 2, karena proses berdamai itu memang enggak selalu mulus. Ada tuh hari ketika kita ngerasa ah kayak udah aman-aman aja nih, udah selesai nih semuanya, udah beres, sudah rampung. Lalu tiba-tiba ada aja momen-momen tertentu yang bikin kita keinget lagi, teman Pro 2. Bisa jadi momennya itu dari ketika kita dengerin lagu atau berkunjung ke suatu tempat, atau mungkin ada kenangan yang bikin semuanya tuh rasanya kayak deket lagi, teman Pro 2. Dan kalaupun emang itu terjadi ya, teman Pro 2, bukan berarti kita tuh gagal move on. Bisa jadi kita cuma lagi nginget sesuatu yang pernah punya arti besar banget, yang pernah sesayang itu, pernah sekangen itu. Dan ya tugas kita cuma ngebiarin aja, biarkan perasaan itu datang. Perasaan itu datang menghampiri kita, ya kan? Terus ya udah deh, enggak usah ngapa-ngapain, biarkan pergi lagi. Karena enggak semua kenangan itu harus kamu lawan, teman Pro 2. Tetap apa ya? Bakalan sakit sendiri sih nanti ujung-ujungnya. Ya enggak ada yang menyenangkan dari yang namanya perpisahan, teman Pro 2. Kadang yang harus kita lepaskan itu bukan orangnya sih, teman Pro 2. Yang kita harus lepaskan itu adalah harapan kita. Tentang gimana sih kita pernah sebegitu berharap tentang suatu hubungan, tapi ternyata itu harus berakhir. Kita berharap nih ada penjelasan, kita berharap menemukan ending yang happy buat kita. Atau mungkin kita berharap ada permintaan maaf kah, berharap ada closure barangkali ya, teman Pro 2, atau berharap semuanya kembali seperti dahulu kala. Tapi ternyata gak semua harapan itu akan mendapatkan jawabannya, teman Pro 2. Jadi tugas kita apa dong? Tugas kita adalah mengikhlaskan dan berdamai. Ya ngomong mah gampang bang. Memang teman Pro 2, enggak ada yang gampang di dunia ini, apalagi tentang harus melepaskan dan mengikhlaskan. Tapi percayalah, nanti pasti bakalan menemukan jalannya sendiri kok. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi struggle banget nih mau mengikhlaskan atau

berdamai ya, pengen cerita-cerita, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570018 atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Produk Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Parevan dan di Deep Talk. Dan tadi kita ngebahas tentang berdamai dan juga rasa ikhlas nih, teman Produk. Ilmu yang kayak sering banget diomongin tapi susah banget buat dilakuin, teman Produk. Yaitu ikhlas. Karena kan ini ya, ikhlas itu banyak banget yang harus kita relakan. Waduh, ada yang harapan yang harus kita lepaskan, ada penjelasan yang mungkin harus mau gak mau gak kita dapatkan, atau mungkin angan-angan kita kalau misalnya semuanya kembali seperti semula itu harus musnah. Tapi by the way, teman Produk ya, menerima itu bukan berarti kita harus setuju dengan semua yang terjadi. Kita boleh aja kok ngerasa kecewa, boleh sedih, boleh merasa bahwa keadaan itu tidak adil, teman Produk. Tapi setelah semua perasaan itu muncul, pelan-pelan kita tuh harus belajar bilang kayak, okay deh, memang ini udah waktunya untuk terjadi ya. Memang sekarang aku udah harus melanjutkan hidup, teman Produk. Dan jangan lupa, ada satu orang yang perlu kita maafkan, teman Produk, atas semua hal yang sudah terjadi, yaitu diri kita sendiri. Kita pernah salah, kita pernah membuat keputusan yang kurang tepat, kita pernah sakit hati, kita pernah dikecewakan, atau mungkin kita pernah terlalu berharap, atau kita bertahan terlalu lama. Tapi jangan terus-terusan kita menghakimi diri kita sendiri, teman Produk. Karena keputusan yang dulu pernah kita buat dengan pengetahuan yang kita punya pada saat itu, mau gak mau, tapi itulah yang menentukan kita menjadi seperti ini sekarang, teman Produk. Oke, nanti Dipa bakalan kembali lagi lah ya. Mana-mana kamu masih di Deep Talk sampai jam 11 malam. So, buat kamu yang pengen gabung, pengen request lagu, atau pengen salam-salam, boleh banget nih buat gabung di WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital.

Produk Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti, teman Produk. Dan masih ngebahas seputaran ikhlas dan berdamai ya, teman Produk. Memang kalau ngebahas tentang ikhlas ataupun berdamai itu, selain kita berdamai dengan orang lain, yang paling penting adalah berdamai dengan diri sendiri, teman Produk. Terus kalau masalah tentang kehilangan ya, kehilangan tuh emang meninggalkan ruang kosong dalam diri kita. Tapi ruang kosong itu tuh gak akan selamanya menjadi kosong kok. Pelan-pelan dia akan diisi dengan pengalaman baru, dengan orang-orang yang baru, atau mungkin dengan versi diri kita yang jadi jauh lebih kuat dan lebih mengenal sebenarnya apa sih yang kita butuhkan untuk saat ini. Ide. Terus ada cerita tuh, teman Produk ya, yang selesai tanpa percakapan berakhir. Dan ini jujur ya kan, sakit teman Produk, pedih banget. Karena kita kayak gak mendapatkan closure dari sebuah cerita gitu kan. Kita tuh gak menemukan penutup yang sesuai kayak kita harapkan. Tapi ternyata kalaupun memang sesuatu itu harus berakhir, kadang memang gak perlu ada penutupan yang benar-benar kita harapkan, teman Produk. Kadang kitalah yang harus menciptakan penutupan tersebut. Jadi kita yang membuat kesimpulan pada akhirnya. Daripada kita harus bertanya-tanya, kita yang harus menerka-nerka ini kemana ujungnya, ini kemana akan membawa kemana, ya kan? Dia ngapain? Wah, itu jujur capek banget sih, teman Produk. Makanya lebih wise lagi, lebih bijak lagi kalau kita yang membuat keputusan, kita yang membuat penutup itu sendiri, teman Produk. Nggak semua closure itu akan kita dapetin, tapi kadang mau gak mau harus kitalah yang menciptakan closure itu sendiri, teman Produk.

hampir jam berapa nih? Sudah hampir jam 11 malam dan kayaknya di Perifanda harus pamit dari ruang dengar kamu malam hari ini. Thank you banget buat yang udah dengerin dari jam 8 malam tadi ya. Kita ketemu lagi besok di sore ceria nih teman Pro 2. Jadi buat kamu semua jangan lupa untuk selalu stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, sebagai closingan, widih, ada satu lagu requestan dari Kak Aruna ya, pengen lagunya Naif, Di Mana Aku di sini. So, buat teman Pro 2, check this out. Naif, Di Mana Aku di sini.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabel itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: RRI Trunfo Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Yeay, 101,8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di pagi hari ini, yang mana tadi subuh ya hujan, dan aku rasa di siang nanti kita bisa merasakan matahari lagi, teman Pro 2 ya. Aduh, benar-benar semangat banget rasanya ya, akhirnya sering hujan. Walaupun rasanya agak masih sedikit berkabut ya, tapi nanti Ara juga bakalan cek kualitas udara di Kota Pontianak seperti apa deh ya, teman Pradua, buat nemenin kamu tentunya. Nah, di pagi hari ini Ara bakal nemenin kamu dari jam 6 ya sampai nanti di jam 10. Jadi pastikan buat teman Pradua untuk stay tune terus bareng Pradua Pontianak, tentunya barengan sama Erna. Nah, pagi hari ini juga mau menyapa teman Pradua yang sudah bergabung ya. Ini sudah ada Dini yang bergabung. Hai Erna, selamat pagi. Hai Dini, selamat pagi juga. Salamnya buat teman Pradu aja. Nanti minta putarin lagu. Oke, putarin lagunya nanti di jam 7 ya Dini ya. Lanjut lagi, ada Fitri. Waduh, ciwi-ciwikan nih ya. Minta apa nih, minta putarin lagu biar semangat di pagi hari. Salamnya buat teman Pradu aja ya. Oke, oke deh, makasih ya sudah bergabung di pagi hari ini. Tentunya buat teman Pro 2 juga yang sekarang mungkin sedang di perjalanan atau juga sedang stay gitu kan ya. Ini anak-anak sekolah juga beberapa aku lihat udah pada berangkat sekolah ya. Aku kemarin lihat sepupu-sepupu aku yang SMA gitu kan, udah pada pergi sekolah. Ih, akhirnya gitu kan ya. Kalau kata kakak-kakak yang ada di rumah ya, akhirnya nih bocil-bocil berangkat sekolah lagi gitu, karena udah kayak aduh capek marah-marah ngerjain tugas yang selesai nggak selesai ini gitu kan ya. Jadi mending ke sekolah aja. Setuju sih ya teman Predo, dan semoga kualitas udara di Kota Pontianak juga seharusnya semakin hari semakin membaik dengan bantuan hujan di tadi pagi ya teman Pradua ya. Akhirnya ini pagi-pagi ini juga agak-agak rasanya dingin, lumayan lah dinginnya teman Pradua ya. Semoga udara juga semakin bagus tentunya. Oke deh, nanti aku bakal kasih kamu beberapa informasi seputar Kota Pontianak ya, buat teman Pradua juga yang mau bergabung share informasi kamu teman Pradua, langsung aja gabung bareng sama Erna di WhatsApp di nomor 08 1157 01018, atau teman Pradua juga bisa bergabung di Instagram kita di @pradua_pnk dan aplikasi RRI Digital.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegahkan hutan, jaga kehidupan.

0: Bu, kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok Bu dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran, semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: Info Produk.
1: Ya teman-teman Radio, dilansir dari rri.co.id Pontianak ya. Kali ini informasi pertama, upaya menjaga ketahanan masyarakat di sekitar kawasan Bandara Internasional Supadio terus dilakukan. Kali ini PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandara Internasional Supadio menghadirkan program pangan berdaya dan tanggap bencana yang menyasar dua kebutuhan penting masyarakat, yakni pemenuhan pangan sekaligus kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Program yang digelar di Kabupaten Kuburaya ini melibatkan masyarakat termasuk ibu hamil serta relawan masyarakat peduli api atau MPA di sejumlah desa sekitar bandara. Selain mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dan pencegahan stunting, program ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan masyarakat menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang dapat berdampak pada lingkungan maupun aktivitas penerbangan.

Informasi berikutnya, teman Pre2, 3 sekolah rakyat yang ada di Kalimantan Barat kini memasuki babak baru dalam pengelolaannya. Setelah sebelumnya berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pengelolaan sekolah tersebut kini resmi beralih kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Perubahan kewenangan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan sekolah rakyat dapat berjalan lebih dekat dengan pemerintah daerah masing-masing. Dengan adanya pengelolaan di tingkat kabupaten dan kota, diharapkan penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang menjadi sasaran program ini dapat terus berjalan dan berkembang sesuai kebutuhan daerah.

Informasi terakhir, Taman Prado, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat mulai menunjukkan perkembangan positif. Jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Kalimantan Barat mengalami penurunan seiring dengan semakin intensifnya upaya pemadaman dan pemantauan yang

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke teman Trader, jam 7 waktunya buat teman Trader untuk gabung lagi barengan sama Erna ya. Jam 7 teman Trader, kau bisa pilih lagu kamu, langsung aja bergabung barengan sama kita di WhatsApp di nomor 08 1157 0 1018. Teman Trader bisa request ya untuk menyemangati kamu di pagi hari ini. Mau lagu Indonesia bisa, lagu mancanegara juga bisa banget teman Trader ya. Oke, aku baca dulu dari WhatsApp teman Trader. Ada Raka yang bergabung, katanya pagi pro 2 request lagu Teh Hijau buat nemenin perjalanan kerja. Semoga hari ini semua yang dikerjakan lancar dan jangan lupa nikmati prosesnya. Semangat pagi. Yes, betul ya. Bisa harus menikmati pagi hari ini teman pro 2, mumpung cuaca juga masih mendung-mendung gitu kan ya. Jadi semoga kamu aktivitasnya lancar di pagi hari ini. Lanjut lagi ya. Ada siapa nih? Oh, Nadia di Sungai Jawi katanya. Minta lifting dong buat yang dari pagi udah harus kerja. Semoga hari ini moodnya bagus, kerjanya gak bikin stres dan pulangnya tetap bawa energi positif. Dari Nadia, betul-betul lagunya Dua Lipa ya, lifting teman Pradua. Boleh lah ya, lifting di pagi hari ini aku kasih buat Nadia ya, yang biar mood paginya tuh tetap positif ya, tetap positif vibes.